0: yang benar, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
8: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
6: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
10: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
9: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
11: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di Kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
9: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pendengar Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
12: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
13: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emang ngaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, Tiara itu pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau ambil kadang, Tiara lah menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sepertinya rekam, kalau rekamannya rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan ditagahan, bilang pas saya itu lambat, karena katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu, gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, itu surang satu pamesin ke katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
12: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
13: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi itu emang tidak mungkin, karena dinding tuh lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon, lekas tinggi itu, apa mendoanya. Lagian trauma itu berat.
12: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
14: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tepatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
12: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
15: Enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi karena tersendung, baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
16: Berarti air berbelok ya, Bang?
15: Air berbelok, Bang.
16: Tapi mungkin aliran baru ya?
15: Iya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
12: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
18: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini, seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 7,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi rekan-rekan yang berada dan berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Dimas. Pagi hari ini kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya nanti kita update informasi perkembangan cuaca ya. Atau nanti kita bersama perakirawan BMKG. Tapi sebelumnya saya hadirkan kembali lagu pilihan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: Setidak jualan ini, usahanya setutup Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Info Cuaca.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama perkirawan Nabila yang akan menyampaikan informasi perkara cuaca untuk hari ini untuk Provinsi Aceh. Kita coba sapa. Selamat pagi, Nabila.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Baik, boleh sampaikan untuk info cuaca atau perkara cuaca untuk Provinsi Aceh pada edisi hari ini Minggu 27 September 2026.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 27 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya di wilayah Aceh bagian tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Gayo Luas, Aceh Barat Daya, dan Agan Raya. Itu untuk angin sendiri bertiup dari arah barat daya barat laut dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam, suhu udara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk perakiran tinggi gelombang terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu. Lalu untuk gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Aceh Besar Melabo. Untuk pantauan titik panas, terdapat satu titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di wilayah Aceh Utara, seperti itu.
1: Baik, nah untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan bagaimana nih, Nabila?
2: Ya, untuk potensinya masih intensif, khususnya beberapa hari ke depan seperti itu, karena ada gangguan cuaca juga.
1: Ya.
2: Seperti itu, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, lalu Aceh Tenggara, Aceh Timur, lalu di bagian tengah Aceh, Ibu Salam, dan juga Aceh Singkil, seperti itu.
1: Baik. Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lengkap, ini harus ke website yang mana ya?
2: Ya, bisa ke Info BMKG Aceh, aplikasi Info BMKG Aceh, atau ke Instagram Info BMKG Aceh, atau ke kontak person yang ini yang biasa yang biasa ditampilkan, seperti itu.
1: Itu progresnya ya. Baik, ada himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan, silakan Nabila.
2: Ya, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, khususnya untuk 3 hari ke depan. Ya. Tetap waspada di tengah musim kemarau, hindari daerah rawan banjir dan longsor. Selalu waspada potensi angin kencang dan juga petir atau guntur, seperti itu. Apalagi saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak ya untuk informasi perakiran cuaca untuk pagi ini, Nabila.
2: Ya, baik. Oke,
1: selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, ada Nabila tadi yang menyampaikan informasi cuaca untuk kita semuanya. Dan terus pantau informasi cuaca di situs resmi BMKG Aceh. Dan kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang Bode Cepat pagi ini, tentunya bersama saya Dimas.
3: Banda Aceh pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

0: Ya, berikutnya perbunanda berada personil Polsek Krung Sabe Polres Aceh Jaya melaksanakan kegiatan sambang dan pengawasan ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan situasi keamanan di sekitar dapur SPPG tetap kondusif. Kegiatan sambang dan pengawasan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Adapun dalam kegiatan tersebut, personel menyambangi 3 dapur SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Krung Sabe. Lokasi pertama yaitu SPPG Aceh Jaya Krung Sabe, Ketapang di bawah Yayasan Aceh Jaya Berdikari yang beralamat di Dusun Kuala Merisi, Desa Ketapang. Dan selanjutnya personel menyambangi SPPG Aceh Jaya Krung Sabe Dayah Baru di bawah Yayasan Ruang Kito Basamo yang berlokasi di Jalan Gerbang Raja, Desa Dayah Baru, Kecamatan Krung Sabe. Dan lokasi ketiga yakni SPPG Aceh Makmu Besari di bawah Yayasan Aceh Makmu Besari yang berada di Jalan Banda Aceh Melabuh, Desa Kabung, Kecamatan Krung Sabe. Personel terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di dapur MBG, termasuk melakukan pengecekan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Dan personel juga melaksanakan patroli di sekitar dapur SPPG guna memastikan situasi keamanan dan kondusif dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tetap aman dan baik.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Berkali berapa anda berada, Ismi Korda Banda Aceh bersama Tawakal Specialist Hospital Malaysia menggelar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kegiatan berlangsung di Azana Hotel Lung Bata Banda Aceh pada Sabtu kemarin. Dan kegiatan tersebut mengusung tema membangun SDM sehat untuk memperkuat ekonomi umat. Acara diisi pembacaan solawat, doa santunan anak yatim, pemaparan materi serta dialog. Ketua ISMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin Esos MSI mengatakan kegiatan tersebut turut memperkuat silaturahmi antar cendekiawan. Menurutnya kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh. Dia juga menambahkan ISMI terus mendorong gagasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, cendekiawan perlu berkontribusi melalui pemikiran dan aksi yang konstruktif. Kegiatan tersebut turut menghadirkan 3 narasumber dari bidang kesehatan, perjalanan, dan pendidikan. Mereka membahas penguatan sumber daya manusia melalui sinergi berbagai sektor. Dan narasumber pertama, Ustadz Muhammad Khairuddin, membahas peran layanan kesehatan dalam peningkatan kualitas SDM dan yang merupakan Head of Health Tourism Tawakal Specialist Hospital Malaysia. Dan yang kedua Ustaz Muhammad Musaski bin Muhammad Ozir membahas sinergi kesehatan, perjalanan dan pendidikan dan ia merupakan Managing Director and Najwa Travel and Tour SDN BHD. Sementara yang ketiga, Profesor Dr. Jamaluddin Idris M.Ed membahas pembangunan SDM unggul sebagai penguatan ekonomi umat dan yang merupakan guru besar manajemen dan evaluasi pendidikan WIN Arandri Banda Aceh. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan diskusi bersama ketiga narasumber dan acara kemudian ditutup dengan makan bersama serta silaturahmi antar peserta.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Reset.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, mereka yang merupakan Anda berada, berikut kembali saya sampaikan informasi terkait Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar saat bertemu Mufti Agung Al-Quds dan Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Muhammad Hussein serta penasehat Presiden Palestina Mahmud Al-Habbas. Dan pertemuan berlangsung dalam rangkaian International Grand Imam Conference atau IGIC 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Jumat lalu 25 September 2026. Nasruddin menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan dukungan tersebut bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga merupakan panggilan kemanusiaan. Indonesia juga telah menyiapkan program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa Palestina. Mereka diberi kesempatan melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dalam forum tersebut, Syekh Muhammad Hussein dijadwalkan menyampaikan pidato khusus dan memimpin dialog perdamaian dunia. IGIC 2026 diharapkan menjadi ruang bagi para pemimpin agama dunia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan dan mendorong perdamaian di Palestina. Ya, pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: I'm fiddly.
1: Pak, ayo sudah naik ruang tamu. Cepet, Pak.
2: Tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak. Terus, naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Meteran listriknya gimana, Pak?
2: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang. Biar nggak ada arus di air. Aman kita, Bu.
3: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya pagi hari ini, saya Dimas Toto, yang terus menemani Anda di sepanjang pada pagi ini. Dan tentu kita terus bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung, dan Banda Aceh dan sekitarnya terlihat cuaca pagi ini masih belum begitu cerah atau belum begitu terlihat sinaran matahari ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala hal yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, dan Anda juga mendapatkan hasil yang terbaik pula ya. Dan saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa menemani Anda dan juga menambah semangat Anda yang sedang beraktivitas.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan gue balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

Ya, berkata apapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentu masih dengan suara saya Dimas di pagi hari ini. Kita bersama hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah nanti ada rekan Ahmad Muarso bersama Anda, dan juga dapat Anda ikuti dialog Idola Indonesia Layak Anak, nanti dengan tema anak dan pekerja anak, melindungi hak bermain dan belajar. Nanti di sana ada narasumber pengurus rumah Lentera Habibi, ada Miftahul Fahmi MD Gezen, dan ada Rismawati, maksud kami Riswati SPDI MSI selaku Direktur Eksekutif Flower Aceh. Dan pada ikuti nanti di 97,7 FM, dan tentu juga Anda bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banda Aceh siang ini.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Di pendengar, anak memiliki hak untuk belajar, bermain, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Namun masih ada banyak anak yang harus bekerja dan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa anak-anaknya. Melalui idola Indonesia Layak Anak, kali ini kita akan membahas anak dan pekerja anak. Melindungi hak bermain dan belajar bersama narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak anak. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Bu Riswati, SPDI, MSI. Beliau adalah Direktur Eksekutif Flower Aceh. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua.
2: Iya. Berikutnya ada Miftahul Fahmi, Pengurus Rumah Lentera Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, di pagi hari ini kita ngomongin tentang anak dan pekerja anak ini ya. Ini banyak yang kita lihat ya di simpang-simpang jalan ini ya, di tempat-tempat lampu merah kadang ya. Kadang saat lagi ngopi, ini ada anak yang usianya mungkin ada yang bahkan masih belum sekolah ini. Ini jualan buah, gitu ya. Jualan tisu, ini banyak ya. Mungkin Miftahul ini bisa dijelaskan ya, apa yang dimaksud dengan pekerja anak dan bagaimana kita membedakannya dengan kegiatan anak membantu orang tua. Ini kan banyak alasannya membantu orang tua ya. Silakan.
4: Oke, luar biasa. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Tentu saja itu berbeda Bang terkait dengan definisi pekerja anak dan anak yang membantu orang tua. Kalau misalnya kita lihat nih, merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO ataupun International Labour Organization ataupun Organisasi Buruh Internasional, di situ disebutkan bahwasannya pekerja anak adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang mengganggu pendidikan, tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, dan masa kanak-kanak. Nah, tentu saja hal ini berbeda dengan membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu otomatis adalah pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak mengganggu hal yang saya tersebutkan tadi, Bang. Jadi pekerja anak ini adalah mereka yang melakukan pekerjaannya tuh yang menghilangkan hak bermain mereka ataupun hak pendidikan mereka, kemudian keselamatan mereka juga menjadi ancaman nih terkait dengan hal yang mereka lakukan. Nah, dari situ kita bisa membedakan nih, tentu saja pekerja anak adalah mereka yang terkadang kalau misalnya kita lihat mungkin ketika orang tua mengeluarkan statement bahwasannya kamu harus bisa mandiri. Nah, itu yang harus kita bersama-sama harus kita pahami bahwasannya terkadang mandiri itu apakah dia harus mencari nafkah sendiri? Tentu saja tidak.
2: Atau
4: gitu.
2: Hanya bisa hanya sebatas mengurus diri sendiri gitu ya.
4: Iya, benar. Tentu saja hal tersebut perlu kita bahas, perlu kita pelajari bersama bahwasannya tuh pekerja anak tentu saja berbeda dengan membantu orang tua. Membantu orang tua itu mereka yang tidak mengganggu hak dan tidak mengganggu terkait dengan keselamatan, kesehatan, pendidikan dan masa kanak-kanaknya. Tapi pekerja anak ini adalah sudah pasti mereka itu terganggu terkait dengan hak keselamatannya.
2: Artinya kalau misalnya membantu orang tua itu dengan bisa mengurus diri sendiri di rumah itu sudah sangat membantu ya.
4: Itu sudah sangat membantu.
2: Karena bisa membersihkan rumah, bisa mengurus diri sendiri, mandi kah, pakai baju sendiri kah ya.
4: Iya, benar.
2: Jadi yang seperti itu ya, bukan walaupun bukan di jam sekolah, berkeliaran di jalan, berjualan ya.
4: Iya, berjualan.
2: Terkait keselamatan tadi ya.
4: Iya.
2: Ya, jadi ini bukan membantu orang tua lagi bentuknya ya. Baik, menurut pengalaman Rumah Lentera Habibie, apa saja faktor yang mendorong anak terlibat dalam pekerjaan ini?
4: Tentu saja faktor yang mengakibatkan pekerjaan anak itu yang sudah sangat jelas, yaitu faktor ekonomi. Yang kedua yaitu faktor bagaimana pola asuh orang tua, itu juga mengakibatkan pekerjaan anak. Hari ini kita sering mendengar bahwasannya dulu ayah bantu nenek gak apa-apa, dulu ayah bantu kakek gak apa-apa gitu. Ternyata terkadang hal-hal serupa itu yang perlu kita perbaiki bersama. Bahwasannya apakah dulu dengan dan sekarang itu sama, apakah berbeda? Tentu saja berbeda, Bang. Dan masanya juga berbeda gitu. Mungkin dulu bagaimana juga kalau misalnya kita melihat bahwasannya anak yang membantu orang tua itu tentu saja dia pasti membantu kalau kita contoh jualan misalnya. Nah, jualan adalah pekerjaan-pekerjaan yang normal. Maksudnya orang, ya anak yang membantu orang tua, misalnya dia duduk di kasir gitu, itu masih aman, Bang, ketimbang anak-anak yang
2: di jalanan.
4: Ataupun terkadang kita juga bisa melihat kasus terkait dengan anak-anak bayi yang dieksploitasi. Terkadang modus yang sering dilakukan adalah mengeksploitasi anak tersebut, membawa anak dalam gendongan, menjual misalnya tuh menjual cancimen di simpang lampu merah dan lain sebagainya. Apakah kok misalnya kita lihat apakah itu aman bagi anak? Tentu saja tidak. Yeah. Tentu saja itu akan membahayakan bagi keselamatan anak. Tentu saja anak-anak pada usia tersebut itu tidak pantas untuk diajak dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bang.
2: Baik, ini bisa dibedakan ya. Artinya yang seperti membantu orang tua, kalau misalnya zaman dulu juga orang tua berkebun atau bersawah kan duduk di ini ya.
4: Duduk di samping sawah gitu
2: ya. Atau di pinggiran bawah pohon misalnya ya. Jadi kalau sekarang kan berbeda. Nah, ini mungkin ada faktor belas kasih juga ya. Jadi kalau misalnya bawa anak atau anaknya yang berjualan, ini biasanya dagangannya lebih laku ya, karena faktor kasihan ini ya. Dan si anak ini menjadi candu mencari duit ya. Bahkan ada yang sering saya lihat malam di waktu-waktu yang udah waktunya anak-anak tidur, biasanya jam 9, jam 10 ini masih berkeliaran ya. Kadang-kadang juga saya sambil main HP, biasanya saya sering nongkrong di pinggir jalan di rumah saya ini. Ini jam 1 pagi ini masih lewat dengan bapak mamanya ini naik beca. Ini kan sayang sekali ya. Ini kan si anak yang harusnya tidurnya cukup, malamnya masih berkeliaran. Mungkin juga udah gak sekolah lagi ya, karena juga kadang-kadang di waktu jam sekolah pernah ketemu juga nih di si anak ini, kadang minta-minta ya. Jadi ya, ini bukan sekedar membantu lagi, udah jadi pengusaha. Baik, Bu Riswati, ini bagaimana kondisi dan tantangan pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak pendidikan dan bermain di Aceh ini, Bu?
3: Ya, kalau kita... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya melihat kalau tadi pertanyaan Bang Putra,
2: Bang Arso ya,
3: Bang Arso itu tentang
2: kondisi dan tantangan pemenuhan hak anak.
3: Iya, kita melihat memang kalau kondisi pemenuhan hak anak itu secara umum udah ya, upaya untuk melindungi kan sudah kita mengupayakan melakukan ya. Yeah. Dari sisi pemerintah kita melihat ada kebijakan-kebijakan dan lainnya yang saya pikir itu bisa membantu, termasuk seperti kota layak anak itu salah satu instrumen yang mau memastikan pemenuhan anak, hak anak gitu. Kemudian juga program kebijakan, walaupun pada faktanya anggaran kita nggak memadai ya, tidak sebesar yang kita harapkan dengan situasi yang cukup pelik. Karena kalau melihat situasi pemenuhan hak anak itu, kita dari sisi ini ya, perlindungan, pemenuhan haknya. Kalau dari sisi perlindungan, kita masih melihat masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak ya. Kasus-kasus pelecehan, bully ya, bahkan bully di sekolah pun baru-baru ini ada beberapa kasus yang terjadi gitu ya, bully. Artinya ada tantangan dalam menjamin perlindungan dan keamanan anak gitu. Lalu kasus-kasus kekerasan seksual juga masih terjadi gitu. Lalu bicara tentang pekerja anak, tadi Fahmi sudah sampaikan kalau kita melihat di jalan-jalan itu di beberapa tempat masih ada anak-anak yang dieksploitasi untuk menjual berjualan ya. Kemudian juga walaupun sepele seperti jual tisu dan lain, tapi itu pada lokasi yang sangat
2: berbahaya
3: dan itu mengancam keamanannya. Tidak hanya tadi keamanan, jadi kalau bicara hak anak kan hak untuk mendapatkan hak kesehatan, keamanan, keselamatan, kemudian hak untuk bermain bahkan ya, dan juga mendapatkan kasih sayang. Dan itu kalau kita lihat dia di jalan, dia gak akan dapat itu. Dan resikonya sangat tinggi. Nah itu pada situasi daerah-daerah yang tidak terjadi bencana. Nah kita bisa melihat pada lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Beberapa lokasi misalnya di Aceh Tamiang, ya, Aceh Utara, Aceh Tengah, itu tentu situasinya juga semakin rentan. Dalam situasi normal saja tingkat potensi resiko kekerasan dan lainnya itu anak-anak mengalami ancaman, apalagi pada situasi bencana yang secara umum infrastruktur sarana prasarana itu terganggu. Nah kita sempat mendapat beberapa laporan karena waktu itu kita respon di Tamiang, kasus-kasus pelecehan dan lainnya meningkat ketika mereka di pengungsian. Nah artinya memang upaya untuk pencegahan dan penanganannya itu harus komprehensif. Tadi saya sepakat bahwa untuk pencegahan dan penanganannya memang harus dari keluarga. Dari keluarga bahwa pola asuh, lalu juga fungsi keluarga ya. 8 fungsi keluarga itu harus dipastikan terpenuhi. Mulai dari fungsi ekonomi, kasih sayang, ekonomi, kemudian moral, agama, kasih sayang, pendidikan, kemudian budaya, lingkungan, itu harusnya terpenuhi. Nah, di dalam keluarga ini kan ada ayah, ibu, keluarga-keluarga inti dan keluarga besar lainnya, dia harus bahu-membahu memastikan pemenuhan untuk anggota keluarganya dari banyak sisi tadi. Nah, ketika keluarga sudah tangguh, mampu mengelola, memenuhi hak-hak anak ya di dalamnya, maka resiko-risiko yang terjadi apa potensi kekerasan di luar itu akan lebih tangguh menghadapinya. Dan di sisi lain tentu komunitas, masyarakat juga harus lebih aware, harus lebih kritis. Kadang kalau sedih kalau kita misalnya jalan terus kita lihat anak-anak itu di jalan seloweran kasih apa, walaupun dia bilang mau untuk jajan, untuk makan, berarti kan ada persoalan di situ. Kalau memang keluarganya tidak mampu, berarti kan ada komunitas yang harusnya membantu, membackup. Kalau komunitas gak mampu, negara harus hadir. Negara harus hadir melalui kebijakannya, perlindungannya, ya, program-program yang bisa memastikan tidak ada lagi yang ada di jalan-jalan itu, atau tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang dialami anak-anak. Nah itu harus lebih kritis membaca situasi hari ini.
2: Ya, ini kalau kita lihat di pusat-pusat kota ya, biasanya di tengah-tengah kota ini dalam lampu merah. Ini yang namanya anak-anak kan konsentrasinya nggak sama seperti orang dewasa ya. Di saat di tempat keramaian pun kalau dia mau bermain, dia bermain aja. Dan juga nanti dia nggak fokus, tanpa dia nggak fokus dia larian ke jalan. Betul. Bisa tertabrak ya, atau mungkin di saat dia mengantuk, dia jadi kayak orang bingung nih. Jadi dia gak konsentrasi. Bisa-bisa waktu dia jalan, dia nyebrang, dia gak lihat lampu merah atau lampu hijau. Ini kan berbahaya sekali, Bu ya.
3: Benar, kesehatannya juga sangat terancam ya.
2: Iya, ini kan tidak bisa istirahat. Istirahatnya kurang ya. Seperti terpapar polusi langsung ya dari asap kendaraan ya. Ini kan sangat disayangkan sekali. Benar. Kalau misalnya dari kecil udah seperti ini. Baik. Mengapa pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah anak masuk ke dunia kerja terlalu dini, Bu?
3: Ya, tentu ketika anak mendapatkan pendidikan yang layak ya. Kalau kita kan ada wajib 9 tahun itu. Wajib 9 tahun dan
4: 12
3: itu
4: tahun.
3: 12 tahun. Sorry, itu jangan dulu.
4: Wajib belajar.
3: Ya, wajib belajar
2: dulu, 12. Wajib belajar 9 tahun ya. Masa-masa kita.
3: Dan ini bagus ini. Ini kebijakan pemerintah progresif ya. Saya pikir perlu kita dukung dan dorong gitu ya. Artinya ketika 12 tahun anak-anak mengenyam pendidikan, maka dia akan mendapatkan hak untuk belajar. Dan dia juga beristirahat dan lainnya ya, lebih teratur, kemudian juga terhindar dari pekerja anak gitu. Dan tentu ketika mendapatkan pendidikan yang layak, dia akan punya kapasitas skill yang memadai, dan itu akan mempengaruhi dalam pasar kerja. Kita tahu bahwa pasar kerja kita ini akan menilai dari sisi kualitas skill, kuantitas, dan jenjang pendidikan juga menjadi tolak ukur untuk penetapan gaji-gaji. Walaupun hari ini juga kalau bicara upah minimum, ya itu juga masih menjadi tantangan ya. Yeah. Untuk pekerja yang dewasa saja, kadang-kadang upah juga tidak layak. Bagaimana anak-anak ya, dia tidak bisa melakukan bargaining atau negosiasi dalam dunia kerja. Mm-hmm. Nah itu dia pasti akan diberikan gaji yang semaunya pemberi kerja. Dan ini banyak terjadi. Memang mudah mereka mempekerjakan anak karena anak-anak tidak kritis. Dia lebih dianggap hanya tambahan, ya, bekerja untuk tambahan yang lainnya, sehingga pembayarannya juga suka-suka, bahkan kayak jam kerjanya ya, ya itu lebih parah lagi gitu.
2: Baik, Miftahul Fahmi, ini saya panggil Fahmi aja ya.
4: Fahmi aja.
2: Ya, Fahmi, ini bagaimana dampak bekerja terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan belajar secara optimal?
4: Tentu saja Bang, ketika kita bahas terkait dengan dampak terhadap pendidikan, itu banyak sekali dampak anak yang bekerja dengan anak yang tidak bekerja. Tentu saja anak yang bekerja ini mereka akan penat ataupun kecapean. Nah hal ini juga akan pastinya, itu sudah pasti akan membuat anak tersebut itu mundur dari segi prestasinya gitu. Namun kalau misalnya kita lihat dari segi pertumbuhannya, tentu saja masa-masa anak yang melakukan pekerja anak ini, tentu saja banyak masa yang dia lewati. Jadi masa pertumbuhan anak itu ada banyak Bang. Termasuk ada fase yang dinamakan dengan fase laten, yaitu masa di mana anak-anak itu perkembangan secara kognitif, perkembangan secara emosional itu meningkat. Nah, di mana pada fase ini juga anak yang pekerja anak, tentu saja mereka itu tidak bisa mendapatkan fase ini. Tentu saja dari anak-anak bermain. Pada anak-anak bermain, tentu saja mereka akan terasa terkait dengan skill komunikasi, terkait dengan bagaimana mengekspresikan diri, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari bermain itu, Bang. Tetapi pada anak yang melakukan pekerja anak, yang menjadi pekerja anak ini, tentu saja itu tidak dia dapatkan. Dia hanya misalnya anak, kita contohkan anak yang berjualan tisu di lampu merah misalnya. Dia hanya mengejar angka, dia hanya mengejar nominal, tapi dia tidak terbentuk ataupun terkait dengan perkembangan kognitifnya, terkait dengan bagaimana mengatur emosionalnya, itu tidak terjadi gitu Bang. Maka banyak kalau misalnya kita lihat dampak terkait dengan pekerja anak, dan itu juga sudah diatur di dalam konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum bekerja, dan konvensi ILO nomor 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak gitu Bang.
2: Baik, ini seberapa penting waktu bermain bagi tumbuh kembang anak, terutama bagi anak yang sudah terlibat dalam pekerjaan ini?
4: Nah, kalau menurut saya Bang, waktu main itu sangat penting. Nah, kalau misalnya anak ini bermain, tidak hanya soal bersenang-senang. Jadi dia itu kalau bermain itu tentu saja ada, misalnya dia ada masalah sama teman. Nah, anak yang bukan pekerja anak, tentu saja dia tuh bisa belajar memecahkan masalah. Yeah. Nah, anak yang menjadi pekerja anak itu problem solvingnya mungkin kurang gitu Bang. Nah hal itu juga perlu kita lihat. Kemudian terkait dengan waktu bermainnya tuh terbuang sia-sia. Jadi kan kalau misalnya kita sudah di usia dewasa ini, kita bisa menceritakan terkait dengan bagaimana waktu kecil kita dahulu. Nah anak yang menjadi pekerja anak, mereka ya cuma bisa menceritakan pada generasi berikutnya ataupun pada anak dia nantinya. Ayah bekerja dari usia 17 tahun, dari usia 12 tahun ataupun dari usia 10 tahun. Nah itu yang menjadi istilahnya itu masa kecil itu kurang bahagia ya. Gitu Pak.
2: Jadi ini masa kecil anak, masa bermain anak ini sangat penting ya. Jadi di saat dia berkumpul dengan teman-temannya, ini pernah ada masalah yang nantinya akan bisa dia selesaikan secara mandiri ya.
4: Yeah.
2: Nah kalau misalnya dia tidak pernah bersosialisasi dengan sesama anak-anak, ini mungkin dia untuk berinteraksi dengan orang lain juga agak sulit ya.
4: Ya tentu saja kalau misalnya kita lihat terkait dengan komunikasinya, yeah. Tentu saja beda bang nih anak-anak yang mendapatkan pendidikan ataupun mendapatkan istilah itu kelas tambahan ataupun mendapatkan tempat-tempat yang ramah bagi anak dengan tempat yang tidak ramah bagi anak, itu saja berbeda gitu bang. Mm-hmm. Terkait dengan cara pola pikirnya, terkait dengan bagaimana pemecahan masalah dan lain sebagainya.
2: Baik. Bu Riswati, ini bagaimana pekerjaan anak dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan?
3: Ya tentu pekerjaan anak ya, ini punya pengaruh besar ya. Ketika anak dibebankan dengan bekerja apalagi tidak layak dan sangat beresiko, tentu hak dia untuk belajar, istirahat tadi yang sudah Pami sampaikan itu akan hilang. Ketika dia tidak mampu belajar, beristirahat, kesehatannya tidak memadai, situasinya tidak kondusif ya, tidak ada dukungan ya, tentu itu akan mempengaruhi kemampuan dia berpikir, kemampuan dia mengikuti kelas-kelas dan pembelajaran di sekolah. Dan ketika dia tidak mampu mengikuti proses, ya itu akan tereliminasi sendiri dalam pendidikan itu sendiri ya. Dia pasti tidak mampu mengikuti dengan standar yang baik, dan dia ketika mau lanjut sekolah juga susah gitu ya. Dan kaitannya kalau dia masuk ke dunia kerja ya, apalagi satu lagi ya, kalau misalnya tidak terlindungi, bisa jadi dia perkawinan anak juga ya. Ketika dia tidak mampu bekerja dengan layak, tidak ada pilihan, apalagi buat perempuan.
2: Nikah muda jadinya ya.
3: Iya, dia di nikah usia anak, dan itu terjadi karena faktor ekonomi, tidak punya kemampuan, skill dan lainnya. Lalu dalam penafsiran budaya kita bahwa perempuan itu untuk jaga rumah aja gitu, jadi ya udah nikahin aja. Nah, itu terjadi beberapa kasus. Nah, saya ingin mengkaitkan ketika anak tidak punya pendidikan skill dan kaitannya dengan dunia kerja ya. Kalau kita tidak punya skill dan lainnya, maka dia akan berpengaruh pada kualitas dan standar pekerja itu sendiri. Di Serikat Buruh kita memahami banget itu bagaimana pihak perusahaan menghargai pekerja-pekerja yang profesional gitu ya. Artinya kan memang saat ini usia anak dia, dan dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, justru jadi bekerja yang gak jelas gitu ya. Dan dia tidak dianggap pekerja punya skill, punya kapasitas yang memadai. Dan ketika kualitas dia rendah, maka dia dihargai dengan upah rendah. Jadi dia kualifikasinya kan standarnya jadi rendah. Dan tadi Pami sudah bilang dia tidak punya pengalaman berdiskusi dan lainnya, dan dia tidak mampu menegosiasikan atau mengkritisi ketika pekerjanya memberi upah yang tidak layak.
2: Tidak terima apa adanya
3: karena dia tidak paham bahwa ada hak-hak yang harusnya dia dapat sebagai pekerja.
2: Ada standarnya
3: pekerja, gitu ya. Termasuk kayak peluang promosi, terus juga peluang mendapati posisi strategis ya, itu akan tidak memungkinkan dia mendapatkan karena dia tidak punya kapasitas dan skill.
2: Baik, apa bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak yang berada dalam keluarga dengan kondisi ekonomi sulit ini, Bu?
3: Ya, buat kami ya, penting sekali memastikan pemahaman, kesadaran kritis keluarga bahwa anak adalah titipan Allah dan harus dipenuhi hak-haknya. Jangan dengan alasan miskin kemudian kita menghilangkan haknya sebagai anak gitu ya. Keluarga harus menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga. Tadi itu 8 fungsi keluarga harus dikuatkan, fungsi ekonomi, agama, kemudian pendidikan ya, kebudayaan, lingkungan dan lainnya itu dipenuhi. Lalu komunitas juga harus mendukung. Kalau melihat tetangganya ada yang mengeksploitasi anak, ya harus kita sampaikan bahwa yang dilakukan salah. Seringkali orang menganggap bahwa anak itu aset dia. Jadi itu kan anak saya, boleh aja saya suruh sebagai pekerja, tapi kan dia punya hak gitu. Dan tidak semua orang tua punya punya moral atau kesadaran kritis yang cukup baik, kita bisa lihat berapa kasus pelakunya adalah orang tua gitu ya. Mm-hmm. Jadi dukungan komunitas, orang-orang yang terdekat ini juga penting. Dan negara ya saya pikir harus memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Kalau masalah kita adalah kemiskinan, maka perbaikilah situasi ekonomi masyarakat. Mm-hmm. Misalnya dengan memastikan banyak lapangan kerja yang aman, nyaman buat buat semua pihak, bukan buat anak ya, maksudnya lapangan kerja yang bisa menghasilkan uang sehingga ekonomi keluarga di Aceh itu terus terdongkrak gitu. Mm-hmm. Kemudian juga memastikan jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan itu terpenuhi. Dinas Tenaga Kerja harus memastikan pengawasan, sistem pengawasan terhadap dunia kerja. Artinya kalau di dalam dalam perusahaan apalagi yang resmi itu ada mempekerjakan pekerja anak tidak sesuai dengan undang-undang dan konvensi ILO, itu bisa ditindak dan bisa dihukum gitu. Hmm. Ada undang-undangnya yang memang memberikan sanksi terhadap perusahaan pemberi kerja yang mempekerjakan anak. Nah, untuk ibu-ibu keluarga yang mempekerjakan anak di jalan dan lainnya itu mereka juga bisa dihukum karena melanggar undang-undang perlindungan anak. Hmm. Gitu. Artinya banyak kebijakan yang sebenarnya kita sudah punya tapi pengawasan dan sistem implementasinya itu yang harus diperkuat. Hmm. Dan itu tadi ya program-program yang mendukung untuk menjawab persoalan sehingga terjadi pekerjaan anak ini juga harus serius dikuatkan. Hmm. Mulai dari penguatan ekonomi keluarga, kemudian pengawasan terhadap pekerja anaknya gitu ya. Terus juga saya lihat Dinas Sosial sempat berdiskusi, mereka memang sudah melakukan
2: penindakan ya.
3: Penindakan.
2: Sudah sering malah.
3: Sudah sering. Jadi sudah sering
2: tangkap, dan mereka lepas lagi gitu.
3: Iya, sudah sering, sudah ini terus juga dan lepas lagi. Nah, ini tinggal artinya pemerintah kalau memang sudah melakukan, kita di masyarakat kalau lihat kita langsung tegur. Hmm. Saya memang berapa kali kalau di lampu merah tuh kalau ada ibu-ibu pegang bayi atau apa, saya bilang, "Ibu, tolong itu anaknya. Sebentar lagi Satpol PP mau datang." Saya bilang kayak gitu. Yeah. Karena kalau enggak dia memang berani gitu. Ibu dan bapak kan dua suami istri dia. Dan kita enggak tahu itu anak dia atau bukan gitu ya.
2: Ini sering ya. Ini kita lihat di berita juga sering penindakan atau penertiban dari Dinas Sosial sama gabung sama Satpol PP WH ya. Ini penertiban yang bawa anak atau yang mempekerjakan anak, tapi setelah dibina dilepas lagi dan dia mengulangi pekerjaan lagi yang seperti itu lagi.
3: Ya, ya, memang tantangan kita masyarakat ya ketika melihat situasi yang sedih sayang itu kan kita mau kasih uang ya. Tapi saya pikir kalau mau kasih uang siapkan aja uangnya di tempat dan nanti disalurkan gitu ya. Karena ketika diberi dia akan merasa akan ada uang lagi di jalan itu. Jadi dari kita juga harus merem, tidak memberikan uang di jalan. Terus kalau mau memberikan donasi tanya aja nama dia, nomor HP di mana gitu ya. Itu mungkin bisa membantu juga. Karena kalau tidak ya itu tadi dia merasa memang banyak uang di jalanan gitu.
2: Ya mungkin ini lebih ke yayasan-yayasan sosial ya. Ini yang kita bantu, terus mereka membantu
3: dibina.
2: Ini ya, betul. Anak-anak ini ya, atau dibina ya,
3: melakukan pembinaan dan itu harus cukup ketat. Karena kalau enggak tadi berulang-berulang.
2: Karena ini kan penindakan ini juga sebatas pembinaan ya. Jadi kan ini kalau misalnya mau dihukum, dikurung juga enggak mungkin ya. Karena bukan tindakan kriminal ya.
3: Dia harus melakukan perubahan perilaku ya. Karena dia sudah mengalami perubahan perilaku, menganggap hal-hal itu tuh hal yang wajar karena mendapatkan uang. Tapi moralitas perilaku dia itu harus dirubah. Jadi butuh pendidikan yang lebih pendampingan lebih kuat.
2: Mentalnya harus diubah ini ya. Baik. Ini apa pekerjaan yang paling berisiko bagi anak dan mengapa perlu mendapatkan perhatian khusus nih, Fahmi?
4: Nah, Bang, kalau misalnya kita lihat dari bentuk pekerjaan yang paling berisiko, tentu saja semua pekerja yang dilakukan oleh anak itu adalah pekerjaan yang berisiko. Tentu saja kita bisa melihat nih terkait dan spesifikasi pekerjaannya. Kalau misalnya anak yang menjadi badut di jalanan, tentu saja itu berisiko terkait dengan lalu lintasnya. Anak yang mungkin yang sering kita lihat itu menjadi manusia silver. Nah, itu sangat-sangat berbahaya bagi kulitnya, Bang. Nah, itu juga akan mendatangkan penyakit baru pada anak. Nah, kemudian juga anak yang bekerja pada tempat bangunan ataupun toko bangunan. Nah, itu tentu saja anak yang bekerja pada toko bangunan ataupun tempat-tempat yang karena seperti itu akan mengganggu haknya dan juga akan berdampak terkait dengan misalnya dia kan sering angkat-angkat. Nah, itu akan mengganggu terkait dengan pertumbuhannya. Gitu Bang. Jadi sangat-sangat luar biasa kalau misalnya kita lihat terkait dengan resiko yang dilakukan oleh pekerja anak ini. Tentu saja pemerintah ataupun masyarakat sekitar perlu melakukan perhatian khusus. Dan kita harus sama-sama mengetahui ini. Ataupun ada edukasi terkait dengan yang menyeluruh secara komprehensif terkait dengan apakah yang dilakukan inilah benar ataupun tidak. Terkadang masyarakat kita ini kasihan, oh anak ini dari keluarga yang kurang mampu, ya udah dia tuh kerja aja sama saya gitu. Nah itu yang menjadi yang harus kita menjadikan perhatian, apakah usia dia tuh cocok apa enggak untuk bekerja. Dan kita harus melihat juga apakah spesifikasi pekerjaan yang kita berikan dengan rasa kasihan itu apakah cocok enggak dengan usia dia. Nah itu yang perlu kita sadari bersama. Kemudian juga tentu saja pengawasan dari pemerintah tadi Kak Riri sudah bilang terkait dengan penjaringan yang dilakukan oleh Satpol PP yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Kalau misalnya kita lihat itu sudah istilahnya tuh udah mentalnya seperti itu Bang. Ataupun mindsetnya tuh udah, oh ketika aku turun ke jalan aku akan mendapatkan uang. Nah itu yang harus dirubah. Terkadang itulah perlu yang adanya itu pelatihan-pelatihan dari skala desa. Nah, perlu adanya itu penguatan ataupun kita harus menyusuri juga nih, dari mana sih pekerja ini berasal? Karena ada beberapa riset yang riset sederhana yang dilakukan, ternyata kalau misalnya kita lihat di Banda Aceh ini, ternyata pekerja anak yang di Banda Aceh ini bukan dari kota Banda Aceh, tapi dari pinggiran kota yang mungkin saja bukan di Banda Aceh itu sendiri. Dan banyak yang kita lihat itu terorganisir ya Kak ya, terorganisir. Memang ada sindikatnya. Jadi saya juga pernah melihat nih, tiba-tiba turun dari becak di sini satu, terus di lampu merah yang sana satu, kemudian di tempat yang di keramaian itu ada lagi yang turun gitu. Dan otomatis itu udah terorganisir. Walaupun ditangkap, kita harus melihat nih siapa sebenarnya dalang di baliknya. Nah itu yang perlu kita telusuri bersama agar apa, putus mata rantainya. Kalau misalnya gitu hal-hal tersebut terus terjadi, itu akan menjadi lingkaran setan istilahnya. Nah jadi hari ini yang ditangkap, besok hilang sebentar terus timbul lagi. Nah itu yang harus dilakukan dan pendataan khusus nih dari Dinas Sosial ataupun Satpol PP terkait dengan pekerja anak kita sendiri.
2: Ya, ini memang menjadi seperti jamur ya. Ini berantas, muncul lagi yang lainnya.
3: Saya tambahkan ya, saya silakan. Pikir memang akar masalahnya dulu yang harus diselesaikan. Tadi berkaitan dengan ekonomi ya, kemudian memastikan keluarga, kemudian juga ya ketahanan ekonomi keluarga lah, itu harus diperkuat. Dan tadi kalau kita lihat memang ada indikasi oknum-oknum tertentu, berarti itu dulu yang diberantas dan itu memang betul-betul dihukum separah-parahnya sehingga jadi efek jera, nggak berani lagi dia mengorganisir gitu ya. Kemudian juga dari sisi masyarakat kita juga aware mengkritisi kalau ada tindakan-tindakan yang merugikan anak, yang melukai anak, ya kita harus berani bersuara juga dan membantu anak itu gitu. Karena ada juga yang anak nggak punya keluarga, dia sendiri sebatang kara gitu ya. Ya kalau memang kita jumpa itu kita linkkan dia ke Dinas Sosial supaya mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu kan. Kemudian kalau bicara pekerjaan terburuk untuk anak selain yang kami sampaikan tadi, itu beberapa yang paling terburuk berdasarkan konvensi ILO itu seperti perbudakan. Nah atas nama keluarga mungkin dia keponakan atau siapa disuruh dibawa dari kampung untuk bantu di rumahnya dengan dasar bahwa dia adalah keluarga, kemudian dia bekerja 24 jam dan tidak mendapatkan haknya. Itu juga dia mirip seperti perbudakan ya, artinya tidak boleh juga melakukan pekerjaan yang
2: berlebihan,
3: mengeksploitasi ya, perbudakan atau praktik sejenis, apalagi misalnya yang sangat parah juga perdagangan anak, eksploitasi anak, bahkan belakangan kita mendengar ada eksploitasi seksual, prostitusi anak, yaitu juga menjadi salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ya. Kemudian yang lainnya menjual jasa anak untuk penjualan narkotika. Ini juga udah mulai
2: modus baru ya.
3: Maksudnya modus-modus seperti ini, jadi menggunakan anak sebagai penyedia atau memfasilitasi inilah narkotika, itu juga bentuk pekerjaan terburuk ya. Yang lainnya kegiatan lain-lain yang sifatnya beresiko ya, termasuk yang Pak Amin sampaikan tadi.
2: Ya ini untuk anak sendiri, kalau memang mau membantu orang tua seperti mungkin nyapu, ini gak masalah ya Bu ya. Tapi kalau udah mengangkat air gitu kan, ini kan mengganggu pertumbuhannya, yang berat-berat ini gak boleh dilakukan sama anak ya. Tapi kalau yang ringan-ringan misalnya dia mau nyapu ya silakan ya, ini kan gak ada mengganggu ya. Ya, tapi kalau misalnya seperti menggosok ini berbahaya, karena kan gosokan ini panas ya, ya ini kan benar. Bisa berisiko juga, ini kan dia masih kurang konsentrasi lah. Yang berat-berat kalau bisa, walaupun mau membantu orang tua dengan cara mandiri, jangan seperti itu ya.
3: Sesuai kapasitasnya ya, aja. Anaknya masih kecil-kecil.
2: Kalau misalnya udah SMP silahkan, gak ada masalah lagi ya. Tapi kalau misalnya masih tingkat SD, ini kan kasihan anaknya. Baik, Fahmi, ini bagaimana cara orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa mengorbankan hak anak untuk sekolah dan bermain?
4: Nah, tentu saja ketika pertanyaan itu timbul, satu jawaban yang muncul di Fahmi itu paling sering, yang sangat sering familiar kita dengar adalah banyak anak, banyak rezeki.
2: Nah, ini kata-kata orang zaman nih, karena orang zaman berkebun dan bersawah nih.
3: Oh iya,
2: banyak anak, banyak yang bantuin ya di sawah.
4: Banyak bantuin di sawah.
2: Kalau sekarang mau cari kemana nih bersawah nih? Udah rumah semua.
4: Nah, tentu saja Bang, ketika slogan itu masih digunakan sekarang ini, tentu saja seolah-olah tanggung jawab ekonomi dan lain sebagainya itu dibebankan kepada anak. Nah, tentu saja itu merupakan hal yang sangat misinformasi dan banyak miss yang lainnya, menjadikan banyak miss-miss yang lainnya gitu istilah kita bilang. Nah, tentu saja hal itu luar biasa dampaknya. Tentu saja orang tua itu harus melakukan ataupun merencanakan terkait dengan jumlah anak, terkait bagaimana kesanggupan mereka mengasuh anak. Apakah anak yang diasuh itu sudah sanggup enggak mereka menjalankan pengasuhan itu gitu. Istilahnya tuh gini, banyak hari ini kita, dan gini Bang, ada salah satu pepatah orang Aceh dulu katanya tuh gini, terpegat awu be tutung jaro tame ane be mangat dro be kendang dro gitu. Istilahnya tuh kalau misalnya ada anak itu bisa menguntungkan dia tuh sehingga dia tuh bisa bebas menyuruh anak itu apa saja gitu. Seperti yang disampaikan tadi sama Kak Riris. Jadi seolah-olah karena saya adalah orang tuanya, saya berhak menyuruh dia apapun. Nah, tentu saja dalam menyuruh itu juga ada aturannya. Karena semua yang ada di dunia ini, tentu saja kita tuh ada aturannya. Dan tidak semuanya itu mentang-mentang itu punya kita, kita bebas melakukan hal apapun gitu Bang.
2: Ya memang kalau misalnya pepatah zaman itu banyak anak banyak rezeki. Jadi kalau misalnya anaknya rame, ini bisa buat tim sepak bola, bisa untuk bantu di kebun ya, bisa bantu di sawah. Kan zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang banyak anak banyak rezeki, yang ditanggung kesehatan sama ditanggung pemerintah cuma dua. Jadi kalau misalnya anaknya ada 11, ini cuma 2 yang ditanggung, ini 9 lagi tanggung sendiri kan. Ya, jadi mungkin ini pepatah zaman yang mungkin karena dulu masyarakatnya banyak yang berkebun, bersawah, pergi ke hutan ya. Ini berbeda dengan zaman sekarang. Baik, Bu Riswati, ini bagaimana peran sekolah dalam mengenali dan mencegah anak putus sekolah karena harus bekerja?
3: Ya, Sekolah punya peran penting ya, karena hampir setengah hari dia itu kan banyak di sekolah juga ya. Misalnya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah, melakukan asesmen dalam situasi, kadang-kadang sekolah gurunya kan ada diskusi-diskusi dan lainnya, bisa mengasesmen anak-anak yang bekerja gitu ya. Kalau memang ada teridentifikasi anak yang bekerja, mungkin bisa ditanyakan apa pekerjaannya, dan bisa menjadi tempat untuk menginformasikan situasi dia, sehingga kalau teridentifikasi ada dia mengalami eksploitasi, kekerasan dan lainnya, itu pihak sekolah bisa menindaklanjuti dengan memberikan penanganannya, merujuk penanganan misalnya ke unit layanan yang memang tersedia di kita ya. Kalau di Aceh itu kan ada unit layanan terpadu, unit PPA, unit layanan terpadu perempuan dan anak ya, ada di tingkat kabupaten juga ada, sehingga itu bisa dilaporkan. Selain asesmen juga memberikan pendidikan, edukasi ya tentang hak-hak anak, kemudian resiko menjadi pekerja anak, diberikan kesadaran kritis supaya anak juga ketika menerima penawaran dari luar dia bisa melihat atau mereview atau menganalisis ya sejauh apa resikonya terhadap dia, dan dia menambah pengetahuan dia tentang itu. Lalu juga sekolah juga harus membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Karena biasanya kalau misal anaknya dari keluarga yang tidak mampu, itu kan berpengaruh dari sisi sikap dan lainnya ya. Dan seringkali perundungan itu kan menyasar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, kalau mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan ini dibangun, itu tidak hanya mencegah, tapi juga kalau ada yang teridentifikasi mengalami kekerasan baik di sekolah atau di luar sekolah, ya tadi itu pihak sekolah bisa membantu menindaklanjuti untuk penanganannya. Dan yang paling penting, sekolah juga harus punya hotline atau pengaduan, konsultasi atau konseling ya. Saya pikir beberapa sekolah memang punya guru-guru BK ya,
4: guru BK,
3: konselor gitu, sehingga anak-anak juga yang butuh konsultasi dan lainnya dia dekat aksesnya. Karena bisa saja masalah itu kan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga kan dalam situasi pola asuh yang tidak memadai, misalnya anak-anak bisa mengalami stres, tekanan dan lainnya. Dan ketika di sekolah menyediakan fasilitas konseling, kemudian guru BK dan lainnya, itu akan sangat membantu untuk anak untuk memulihkan diri.
2: Baik, apa yang dapat dilakukan pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk mencegah eksploitasi pekerja anak ini? Ini kan banyak yang alasannya kalau misalnya orang tuanya bekerja, anaknya nggak tahu mau dititip kemana gitu ya. Ini mungkin ada nggak dari lembaga pemerintah yang memang kalau misalnya si orang tua bekerja, ini anaknya bisa dititipin mungkin secara gratis karena ekonominya juga tidak baik-baik saja ini. Karena kan banyak alasannya yang seperti saya katakan, bawa anak sekalian bekerja karena memang anaknya gak bisa dititipin kemana-mana nih, gak punya keluarga. Ada gak yang seperti ini?
3: Iya, yang pertama dari untuk ini ya, untuk pertanyaan abang tadi, apa yang bisa dilakukan pemerintah ya? Tentu melalui kebijakan-kebijakan dan program. Kebijakan misalnya aturan kanun ketenaga kerjaan ini kan sudah disusun ya. Bagaimana aturan kanun ini tentang ketenaga kerjaan, karena di dalamnya juga mengatur pencegahan penangan apa, membatasi usia pekerja anak gitu ya. Jadi aturan-aturan ini betul-betul diimplementasikan sehingga perlindungannya terjamin. Termasuk kalau untuk pekerja perempuan kan kalau punya anak dan lainnya, itu kan ada hak perusahaan atau pemberi kerja itu memfasilitasi ruang ASI ya, uang laktasi atau beberapa pemerintah itu menyediakan tempat penitipan anak kan. Itu walaupun ada PAUD di sampingnya, saya lihat di Banda Aceh ada satu ya.
4: Ada
3: Banda Aceh itu, dia ada PAUD yang di putik apa namanya itu, jadi untuk menitipkan anak. Jadi itu saya pikir terobosan-terobosan penting sehingga perempuan pekerja atau pekerja itu mudah ya, ketika dia mau bekerja pun ada tempat yang memastikan anaknya terlindungi. Kemudian pemerintah juga harus memfasilitasi program-program untuk jaminan sosial ya. Karena kalau kita lihat UMP in Aceh itu termasuk tinggi loh, hampir 3, sekian ya.
2: 3,9 ya.
3: 3,9, hampir 4 juta. Tapi masalah kita kan inflasi. Bagaimana uang itu susah dicari gitu. Gaji katanya tinggi, tapi enggak semua juga pemberi kerja menerapkan UMP ini. Dia hanya seperti kebijakan tapi nggak terimplementasikan. Nah ini juga butuh pengawasan, penindakan dari pemerintah terhadap pemberi kerja yang tidak konsisten dengan aturan yang ada gitu ya. Dan jaminan sosial termasuk kayak penyediaan koperasi ya, yang itu memudahkan buat pekerja itu juga penting. Jaminan ketenaga kerjaan, nah ini gak semua juga nih pemberi kerja memfasilitasi jaminan ketenaga kerjaan atau kita sebut BPJS asuransi kerja. Nah padahal itu penting sekali. Kenapa? Ketika pekerja kecelakaan dan dia sakit, kalau dia gak punya BPJS itu siapa yang akan mengcover asuransinya? Karena kan dia kebanyakan pekerja buruh bangunan kita bilang ya, kalau dia nggak pakai BPJS, dia ketika dia kecelakaan kerja, ya dia nggak bisa kerja lagi. Kemudian nggak terjamin ketika masa dia pemulihan, siapa yang menjamin? Padahal di BPJS tenaga kerja ada mekanisme yang bisa mengcover itu dan harusnya pemberi kerja harus memberikan itu gitu ya.
2: Harus mendaftarkan ya.
3: Mendaftarkan ke asuransi, ya? Itu kemudian juga. Yang itu yang pemerintah harus lakukan. Kemudian kalau untuk perusahaan, dia juga atau pemberi kerja ya, dia harus menerapkan zero tolerance.

0: Di perusahaan juga harus menerapkan lapangan kerja yang inklusif lah, yang memastikan terhindar dari kekerasan ya. Ada mekanisme di dalam dunia kerja untuk pencegahan penanganan kekerasan, terus juga lapangan kerja yang nyaman gitu, sehingga kalaupun dia, karena kita juga kadang-kadang ada anak yang memang harus bekerja, tidak punya pilihan. Jadi bagi mereka yang anak-anak yang gak punya pilihan, dia mendapatkan lokasi kerja yang memang terlindungi gitu, itu yang aman. Lalu untuk komunitas tadi yang seperti kita sebutkan, ya harus ya saling aware lah, saling melindungi. Anak itu memang, anak itu anak kita bersama, jadi kita boleh, maksud saya anak bersama itu kita punya tanggung jawab moral untuk melindungi semua anak yang ada di dekat kita, yang ada di sekeliling kita. Itu juga penting, karena saya pikir Aceh itu secara budaya, kultur sangat menghargai dan sangat melindungi anak. Terus dari dulu gotong royong dan lainnya kan nilai-nilai kearifan lokal kita itu cukup kuat, dan kita harus memperkuat lagi nilai-nilai kearifan lokal yang positif, yang banyak baiknya itu.
1: Sebagai orang tua, kita melihat anak-anak berbuat salah, walaupun anak orang lain, kita wajib menegur ya.
0: Iya, kita wajib menegur. Dan balik lagi, kalau dari sisi keluarga, peran fungsi keluarga itu ya Bang, itu harga mati. Keluarga harus diperkuat, sehingga kalau keluarganya punya ketahanan atau tangguh, dia bisa mengantisipasi.
1: Baik, mungkin sebagai closing statement ini, apa pesan Ibu kepada orang tua dan masyarakat agar hak anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh secara optimal tetap terlindungi?
0: Ya, buat saya, ya seberat apapun tekanan ekonomi kita, tapi anak adalah titipan Allah ya, dan kita harus memastikan pemenuhan hak-haknya, karena mereka adalah generasi ke depan yang akan memimpin Aceh, memimpin negara kita gitu ya. Kalau misalnya hari ini kita enggak membekali, enggak memfasilitasi, enggak memastikan pemenuhan hak-haknya, maka generasi kita juga nanti enggak akan optimal. Jadi dari sekarang ya ciptakan ekosistem yang inklusif, yang nyaman, yang terlindungi buat anak-anak, sehingga menjadi tokoh yang tangguh ya, kelompok yang tangguh ke depannya.
1: Baik, mungkin Fahmi ada yang ingin disampaikan atau pesan kepada para orang tua dan anak-anak yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita.
2: Kepada orang tua tentu saja, dan kepada lingkungan masyarakat ya khususnya, ketika melihat kejanggalan terkait dengan anak yang bekerja, itu jangan dilakukan pembiaran. Jangan pernah dan jangan juga melakukan, oh itu anak dia gitu. Karena kalau misalnya kita, kalau misalnya kita sebagai orang tua, tentu saja ketika melihat anak yang bekerja itu, anak kita, anak orang adalah anak kita juga. Nah itu juga harus kita tanamkan dalam diri kita bersama, bahwasannya kalau misalnya hari ini kita melakukan pembiaran terkait dengan pekerja anak, anak yang bekerja tentu saja akan banyak terhambat dari segi pertumbuhan, dari segi kognitif dan lain sebagainya. Jika nantinya dia akan, anak juga akan memimpin, seperti kata Kak Iris tadi, akan memimpin negara ini, akan memimpin Aceh. Jika misalnya dari segi kognitif aja dia belum selesai, dari segi perkembangan dari segi fisik dan intelektualnya dia belum bagus, bagaimana dia memimpin Aceh ke depannya? Nah, itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih, Pak.
1: Baik, pendengar, melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mari pastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar, bermain, tumbuh, dan meraih masa depan tanpa kehilangan haknya. Saya Arso, pamit undur diri. Sampai jumpa di Idola Indonesia Layak Anak berikutnya. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Banda Aceh siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first was for
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Issa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSG Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSG Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSG Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin. Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSG Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewecis mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di 2 menit dapat tidak kita dapat 1 poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Untuk Anda yang saat ini masih mantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau yang mendengarkan melalui aplikasi rri.co.id atau di RRI Digital. Siang hari ini baru saja Anda dengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di siang hari ini masih kami temani Anda hingga di pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak

pertolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Dengar pembicaraan mengenai peran imam dalam pembangunan perdamaian dunia di International Grand Imams Conference atau IGIC 2026 tidak hanya datang dari para imam laki-laki. Perspektif perempuan turut mendapat ruang melalui Khadijah Abu Zaid, anggota Dewan Lokal Ulama di Shakira District, Tabarak, Maroko, yang menekankan pentingnya kepemimpinan keagamaan dalam membangun kedamaian dari dalam diri hingga kehidupan sosial. Berbicara di hadapan para imam dan tokoh agama dari berbagai negara di Jakarta, Khadijah mengangkat dimensi spiritual yang menurutnya menjadi fondasi perdamaian. Imam katanya tidak hanya bertugas memimpin sholat, tapi juga memiliki peran dalam membangun ketentraman spiritual dan membantu umat menyucikan jiwa. Menurutnya imam menempati posisi dalam meneruskan misi kenabian dengan mengajak umat kepada kebajikan, kebaikan, kebenaran, keadilan, penyucian jiwa. Karena itu peran imam tidak berhenti pada pelaksanaan ritual keagamaan, tapi juga menyentuh pembentukan karakter dalam dan kehidupan sosial umat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di siang hari ini, dan Anda bisa menyimak atau mendengarkan atau membaca berita ini mengenai IGIC beri ruang bagi perspektif perempuan bicara tentang perdamaian di rri.co.id. Masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Dengar dimanapun anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan.

Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan warta berita daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Sari berita. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. DRK dan Disduk Capil Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi.

0: Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2026. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Dan kami yang terlihat hari ini, program air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40% jumlah penerima manfaat dari biaya ini.
1: Sementara itu, Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Cut Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRK bersama, kami ulangi, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabo, Arif Rizalul.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Riki Abadi mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
2: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan dan Cipta Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
1: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anad Fair 2026 yang digelar di Suzuya Mall Banda Aceh hingga 27 September mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Anad Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
5: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
4: Selain sektor pariwisata, Anad Fair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
6: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya mendapatkan rawatan dan balik ke Aceh. Dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
4: Anad Fair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
1: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putrajaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
2: Ya menurunlah marginnya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
1: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Lagu bersama Cakrakan harus terpisah. Sudah bagi-bagi informasi waktu studio pukul 13:26 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dalam 100% Indonesia. Dan nantinya akan kami hadirkan request 100% Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ekosistem pendidikan di Institut Agama Islam IAI Ummul Aiman Biren Aceh berangsur pulih. Sejumlah sarana prasarana yang terdampak banjir mulai dibangun kembali, termasuk yang bersumber dari bantuan Kementerian Agama. Progres perkembangan pemulihan sarana dan prasarana IAI Ummul Aiman pasca banjir mendapat perhatian dari Kementerian Agama. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Arskal Salim, turut melakukan monitoring untuk memastikan bantuan Kementerian Agama dimanfaatkan untuk mempercepat aktivitas akademik di kampus. Arskal Salim, GP, hadir bersama Kasub Tim Kebencanaan Ditjen Pendidikan Islam, Abrohul Isnaini, Rektor UIN Loksmawe, Daniel, Wakil Rektor Universitas Islam Aceh Edi Miswar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait. Pendengar, Anda bisa melihat informasi ini lebih lengkapnya di rri.co.id dengan judul Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Tinjau IAI Ummul Aiman Aceh.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup cucu kita nanti.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Mendengar kabar dari dunia sepak bola, Persiraja Banda Aceh memecat seluruh tim pelatih buntut dari hasil negatif saat melawan Liga 2. Mengawali Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 dengan 3 kekalahan beruntun. Pemecatan ini disampaikan langsung Presiden Persiraja Nazaruddin Deggam melalui akun Instagram pribadinya usai tim Laskar Rencong kalah 2-1 di kandang Persikan Depok pada Sabtu 26 September 2026 malam. Kaku pecat mandum pelatih, seluruh pelatih telah dipecat, tulis Deggam dalam unggahan singkat di Instagram story-nya. Keputusan tersebut juga diumumkan melalui akun Instagram resmi Persiraja Banda Aceh. Dalam unggahannya, klub menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pelatih yang telah menjadi bagian dari perjalanan Laskar Rencong. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Laskar Rencong. Dedikasi kalian akan selalu menjadi bagian dari cerita Persiraja. Sukses dimanapun, lantak laju. Tulis akun resmi Persiraja Banda Aceh. Jajaran pelatih yang tercantum dalam unggahan tersebut terdiri atas Muhammad Yasir, Faisal Munanda, Wahyu Awe, Jaya Hartono, dan Ferry Ferdinand. Dan pendengar, Anda bisa membaca informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Persiraja Pecat Seluruh Tim Pelatih Usai 3 Kekalahan Beruntun.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah

orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam 100% Indonesia. Di siang hari ini sudah ada penelpon yang masuk. Langsung kita sapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Iya, Pak Rusli ya?
1: Ya.
0: Dengan Pak Rusli bukan?
1: Ya benar.
0: Ya, apa kabar Pak Rusli?

0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Iya, Pak Rusli di Surin ya?
0: Ya, di Surin.
1: Di Surin sama ya seperti di seputaran Bulang Padang, panas gitu ya, Pak Rusli ya?
0: Panas sekarang, pagi
1: ya. Udah makan, Pak Rusli?
0: Alhamdulillah, baru siap makan.
1: Baru siap makan ya. Pengen dengar lagu apa nih? Baru siap makan, dengar radio, enaknya dengar lagu apa nih?
0: Lagu Ebit Gade.
1: Ebit Gade, judulnya?
0: Judulnya Marcel yang pilih itu.
1: Oh, yang penting Ebit Gade gitu ya?
0: Iya,
1: iya. Baik, kita siapin lagunya. Silakan salamnya, Pak Rusli.
0: Salam pertama untuk Bang Arso. Semoga sehat selalu di situ. Berkat kamu, berkat segala iman yang akhirat.
1: Amin.
0: Setelah itu, Kak Yana di Lamaro, Kak Jujuri Sabang. Zainabun di Adi Ketapang, Kak Eli Pagak Air. Kak Ayati di Korea. Nah, untuk semua-semua aja.
1: Baik. Lagunya Titip Rindu Buat Ayah boleh?
0: Boleh.
1: Baik, kita siapin lagunya ya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali Pak Rusli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, penelpon pertama ada Pak Rusli, request lagu Ebit Gade. Saya pilihkan Titip Rindu Buat Ayah. Penelpon berikutnya kita sapa, penelpon kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini
2: Bang Heru di lapas sekarang.
1: Bang Heru ya, baik. Ya. Bang Heru mau request lagu apa, Bang Heru?
2: Lagu dari Dewa 19.
1: Dewa 19 yang mana?
2: Yang Larut ada.
1: Larut. Ada sepertinya. Kita siapin lagunya. Silakan salamnya.
2: Salamnya untuk Bang Arso, selamat bertugas. Semoga Allah melindungi Bang Arso. Dan itu salamnya untuk Kak Yana, Kak Lia, Kak Ina, Kak Juju, Kak Cik Maria, tadi ada Bang Rusli ya,
1: iya.
2: Yaitu Bang Rijal, Mas Roy, dan seluruh pendengar RI di Banda Aceh.
1: Baik,
2: nah, itu Bang.
1: Terima kasih Bang Heru.
2: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Heru penelpon kedua, satu orang penelpon lagi di sesi pertama kita sapa. Wow, ini biasa kalau penelpon kita cewek-cewek-cewek ya. Baru sesi keduanya ada cowok. Ini cowok-cowok, ini apakah kali ini cewek? Kita sapa. Assalamualaikum.
3: Selamat.
1: Iya, Kak Ulfa Diana ya, Dinesu ya.
3: Benar.
1: Iya, apa kabar Kak Ulfa?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Asa gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat di siang hari ini. Panas-panas gimana gitu ya siang ini ya?
3: Enggak berapa panas lagi. Kemarin.
1: Baik. Pengen request lagu apa nih Kak Ulfa?
3: Lagu dari Tagor ya.
1: Tagor.
3: Jangan Salah Menilai. Ada Mbak
1: Arso? Kita siapin lagunya Jangan Salah Menilai.
3: Salahnya Bapak Arso, keluarga selalu ya. CKN di Tagor Ayur, Kak Ina di Banto. Kak Siana juga di Kampung Mulia. Itu aja Bang Arso, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik pendengar, tiga orang penelpon sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia sesi pertama. Langsung aja kita hadirkan lagu yang di request oleh para pendengar kita di siang hari ini.

minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Baik, berikan dimanapun Anda berada, kembali kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651443336. Kita sapa penelpon pertama di sesi kedua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Arso.
0: Apa kabar, Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Baru siap perbaikan gizi.
0: Waduh, maulid nih sepertinya.
1: Iya, di kampung di belakang tuh.
0: Ini maulid di masjid apa di rumah nih?
1: Di Menasa, di Bale.
0: Di Bale, waduh, gua belangong ini.
1: Belum.
0: Asik gua belangongnya ya.
1: Oh, kayaknya kurang suka sih kuah belangong.
0: Lu enggak suka kuah belangong?
1: Kurang, bukan enggak suka, kurang.
0: Jadi sukanya kuah gulai Aceh?
1: Kuah pli.
0: Oh, kuah pli. Tapi ada kuah pli biasa kan?
1: Enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada.
1: Kan modalnya banyak kali kalau mau beli. Harus daun ini, daun itu kan, segala macam tuh. Banyak pokoknya modalnya tuh.
0: Daun pisang ya. Daun temburu.
1: Maulid nih kayaknya taruh daun pisang, daun kedondong gitu kan. Iya.
0: Daun kuda-kuda boleh juga Kak buat saya. Jadiin sayur boleh juga. Nanti saya makan pakai sambal hijau.
1: Sedap tapi loh. Apalagi kena sambal hijau tuh pedas-pedas manis.
0: Waduh, jadi lapar nih belum makan.
1: Waduh, luar biasa deh.
0: Pengen request lagu apa nih?
1: Tuh tadi siapa yang nyanyi tuh?
0: Tagor.
1: Oh, berarti yang ini belum ya, si Hari Parintang ya?
0: Belum.
1: Kasih dia, judulnya Hatiku Yang Memilihmu.
0: Hatiku Yang Memilihmu. Baik, kita siapin lagunya.
1: Oke deh, salam pertama Pak Arso, semoga sehat selalu di situ, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Pasti belum makan, gak usah ditanya deh, kesian.
0: Udah pasti tuh, kelaparan di sini.
1: Gak usah ditanya deh.
0: Gak usah.
1: Ntar daripada tambah bunyi lagi mulut perutnya tuh.
0: Iya.
1: Terus buat jujur di saya Bang Mas Roy, Bang Heru, buat Fitri, Bu Cut Maria, buat Ina juga, Bang Rusti dan semua-semua ya. Terima kasih Arso.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Kayana satu orang penelpon lagi ya. Terus kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini Bang Rizal bukan?
2: Oh, bukan.
0: Dengan siapa ini Bang?
2: Ini dengan Muhammad Radit di Bidijaya.
0: Oh, Bang Radit.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Radit?
2: Alhamdulillah Bang Arso, kabarnya baik ya.
0: Bang Radit, di Bidijaya hujan gak?
2: Hari ini enggak, kami hari ini lagi memperingati maulid.
0: Oh, ada maulid ya, ini di masjidnya atau di Menasa?
2: Ini di Menasa.
0: Oh, di Menasa ya.
2: Ya, kami di maulid pertama itu di Dayah kami buat.
0: Oh, di Dayah ya.
2: Ada sebagian di Dayah, ada sebagian di masjid.
0: Tapi kalau Pak Radit suka kuah belangong kan?
2: Oh, suka lah, itu pasti dong. Jadi kadang kami kalau buat kuah belangong itu daging kambing.
0: Oh, ada daging kambing ya. Lebih lembut dia ya.
2: Ya, itu.
0: Aduh. Saya jadi
2: waktu malam dakwah sekarang kan. Malam dakwah itu kan habis ceramah. Kami anak-anak muda ini makan bersama kuah daging kambing.
0: Waduh.
2: Waktu malam. Masaknya malam.
0: Iya, emang kalau anak-anak muda nggak apa-apa makan kambing, Bang. Kalau yang udah tua-tua ini bahaya makan kambing banyak-banyak ya.
2: Jelas.
0: Baik, Bang Radit pengen request lagu apa nih?
2: Lagunya darinya judulnya apa? Aku coba merayu Tuhan. Gak tahu judulnya. Ada kangen pelet. Iya.
0: Merayu Tuhan judulnya ya.
2: Ya.
0: Baik, coba kita ini ya, Suaka ya. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Ya, tapi judulnya Merayu Tuhan. Kita siapin ya. Lagunya ya.
2: Boleh. Ya.
0: Salamnya silakan Bang.
2: Salam pertama buatnya Bang Arto. Buatnya Kayana juga tadi ya. Buatnya Kak Cut Maria, buatnya Kak Susu di Sabang, Bang Rizal, dan buatnya semua-semua jala ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Arso.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Radit di PD Jaya request lagu Triswaka, judulnya Merayu Tuhan.

0: Bisa buka satu orang penelpon lagi ya? Coba kita buka ya, satu orang penelpon lagi ya. Baik, 0651443336 bisa kembali Anda pergunakan. Satu orang penelpon terakhir sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Tapi kalau misalnya nggak ada yang masuk, sepertinya langsung aja kita bacakan WhatsApp. Karena sebentar lagi ada dialog nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, ini yang ditunggu nih, makanya sengaja saya buka satu lagi. Ya,
1: itu tadi, itu artinya. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Cut. Kak Cut udah makan?
1: Udah makan tadi selang ini, maulid juga.
0: Oh, maulid juga hari ini ya?
1: Iya, ya, di kolam bintang tuh.
0: Iya, hari ini banyak yang buat maulid, saya kok...
1: Karena weekend.
0: Oh iya, saya ada undangan juga hari ini sebenarnya, cuman gak bisa pergi.
1: Ya, kalau diundang sudah datang lah, Kak Eta. Kak Cut lah, mana undang Elsa, takutnya nggak apa datang.
0: Kalau ada waktu saya datang, Kak. Tapi kalau Sabtu Minggu memang agak susah ini datang ini. Seperti hari ini kan, ini ada maulid keluarga di Matai. Saya nggak bisa pergi.
1: Kak Cut lah minta hari ini.
0: Iya.
1: Maulidnya harus yang saya dah 4 tahun lebih kenalan lihat udara, tapi nggak pernah langsung. Mungkin Kak Cut undang pasti asal. Kak Cut datang nanti.
0: WhatsApp aja Kak Cut, WhatsApp Kak Cut undang kami hari apa, dua hari sebelumnya kan, kasih alamat lengkap, nanti kami datang.
1: Hari itu kan di sekolah kan mulutnya bersementara, di sekolah. Aduh, undang apa enggak, undang apa enggak, segera itu. Kami gak mau datang enggak nih, kesel juga saya nanti.
0: Kalau misalnya di sekolah jangan, kalau misalnya di rumah Kak Cut boleh undang kami, nanti kasih aja alamat lengkapnya, kami datang.
1: Di sekolah bang, sekolah-sekolah undang teman-temannya masing-masing gitu.
0: Baik.
1: Ya, itu. Ini asal nanya Kak Cut kan, yang sering bilang asal udah itu siapa? Dulu kan
0: yang siapa
1: ada udah ada uning
0: siapa? Oh ya, siapa ya udah lama nggak masuk ya
1: entah kemana ya. udah uning yang itu ya.
0: Iya udah lama ya nggak masuk ya Kak Cut ya.
1: Kalau itu nggak mau waktu siapa mungkin kalau bilang udah tuh agak saudara kali ya.
0: Ya biasa udah karena bahasa Minang ya mungkin Minang, ya? Karena dianya orang Minang jadi panggil saya gitu
1: panggil
0: Uda semuanya dipanggil Uda.
1: Oh itu nggak muncul lagi ya.
0: Iya udah lama nggak ini ya mungkin udah pindah mungkin
1: nggak tahu kita ya pokoknya nggak ada berita.
0: Iya
1: apa weekend di mana aja sih
0: weekend saya di kantor Kak Cut sampai jam 8 malam nanti.
1: Oh iya weekend kantor di kantor ya.
0: Iya. Saya sangat senang dengan RRI.
1: Iya, tidak senang. Kita nggak ada RRI itu, bom gitu, hampar gitu.
0: Saya nggak kerja juga, nggak siaran tetap di kantor saya biasanya.
1: Ya,
0: iya.
1: Senang, udah lekat kali dia. Ya.
0: Itu dari 2007 emang ini rumah kedua saya ini Kak Cut.
1: Nggak apa-apa, cinta tugas lebih baik. Itu kan orang tanggung jawabnya itu ya.
0: Iya.
1: Udah keren, terjawab lagi, ramah lagi gitu.
0: Baik, Kak Cut mau request lagu apa siang hari ini, Kak Cut?
1: Lagi Ubi Mesa ya.
0: Ubi Mesa.
1: Cintaku, ya, Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku.
1: Iya, iya.
0: Baik, betul. Kita siapin lagunya ya.
1: Salam dulu ya.
0: Baik.
1: Salam untuk Alasin yang penyusul dulu. Pertama kali untuk Arso, untuk Kaira, untuk Bang Amar, untuk Bang Putra, untuk Rizky. Semuanya selalu berdasar wal afiat, dikasih Tuhan. Limpahkan rezekinya yang banyak. Ya. Ya, kemudian untuk kayaknya tadi, habis itu Rizal Simelu, Radit, Rizal Miku Jaya, juga sehat, Tuk Fitri, Tuk Kalia, dan menjadi aku selalu. Itu aja aku ya.
0: Baik.
1: Untuk aku tetap semangat, tetap hati, tetap menjual, tetap semangat, tetap politik ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Cut Maria merupakan penelpon terakhir ya di sesi kedua. Dan kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini ya. Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri di Darussalam. Pengen request lagu dari Liodra Mahadewi. Salam-salam buat Kak Yana, buat Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wadul, Kak Eli, Kak Cut Maria, dan pendengar yang lainnya. Spesial buat Bang Amu alias Bang Amar dengan ucapan semoga Bang Amu sehat terus panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Bang Arso sehat terus panjang umur dan dimudahkan rezeki. Amin ya. Ya, ini juga WhatsApp yang terakhir kita bacakan ya. Setelah ini, karena tadi belum ada yang masuk ya, kalau masuk lagi gak sempat kita bacakan ya. Kita hadirkan lagu yang di request oleh pendengar kita di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di

0: Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
2: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
3: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di RRI Persatu Banda Aceh. Dan kita jumpa lagi dalam ruang disabilitas dan inklusi. Bersama saya Arso, sore ini kita akan berbincang tentang sisi lain dari dunia disabilitas yang jarang tersorot, yaitu seni dan kreativitas. Banyak yang mengira keterbatasan fisik atau kondisi tertentu akan membatasi ruang berkarya seseorang. Padahal justru dari sanalah lahir karya-karya yang penuh makna dan kejutan. Untuk membahas ini lebih dalam, kami sudah bersama seorang guru yang setiap harinya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus menemukan bakat seni mereka, yaitu Ibu Mahara Tawarniate Esos GR. Beliau adalah guru di SLB TNCC Banda Aceh. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kabar Bu Mahara?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya. Kita ngomongin mengenai seni dan kreativitas tanpa batas di sore hari ini. Bu Mahara, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana awalnya Ibu memilih menjadi guru di SLB TNCC Banda Aceh, Bu?
5: Kalau ditanya, baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sedikit cerita ya Pak, kenapa awal mulanya saya bisa berada di SLB. Jadi tuh sebelumnya memang saya punya ketertarikan terhadap dunia pendidikan, tapi belum terkhusus ke sekolah luar biasa atau SLB. Nah, perjalanan saya ke SLB ini bisa dibilang perjalanan yang penuh dengan proses. Di mana titik baliknya itu saya bilang begitu karena waktu saya masih kuliah dulu, saya diberi kesempatan untuk magang di salah satu yayasan rumah berkebutuhan khusus. Nah, dari situ saya mendapat kesempatan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, selama berinteraksi itu saya melihat, saya perhatikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini ternyata mereka punya cara belajar yang berbeda dan menilai dunia itu berbeda. Dari situ lama-kelamaan mungkin saya mulai tertarik dengan dunia anak berkebutuhan khusus. Nah, dari situ saya sadari dan saya putuskan, okay, mungkin ini panggilan saya untuk tetap berada di lingkungan atau di sekolah luar biasa. Nah, dan yang paling saya sadarin itu, saya sadari bahwa bersama mereka itu bukan hanya sekedar mendampingi belajar, tetapi membuka jalan untuk mereka untuk mendapatkan potensi yang ada pada diri mereka. Karena kan kita banyak lihat ya stigma-stigma di luar sana bahwa anak berkebutuhan khusus itu banyak dinilai dari hambatannya, bukan dari potensinya. Nah, dari situ saya mau mencoba untuk terus berada di sini dan membantu anak-anak untuk menentukan potensi yang ada pada dirinya. Nah, sampai saat ini, sejauh ini saya bersyukur berada di SLB TNCC dan sangat bersyukur bisa mendampingi perjalanan mereka.
4: Artinya ini dari melihat cara pandang dunia yang berbeda ya, ini menjadi sebuah ketertarikan dengan dunia disabilitas ini ya, Bu ya?
5: Iya, betul.
4: Baik, selama Ibu mengajar di sana, apakah seni memang menjadi salah satu fokus penting dalam proses belajar anak-anak berkebutuhan khusus ini, Bu?
5: Oke, kalau misalnya ditanya berfokus atau enggak, sejauh ini selama saya mengajar di sana, seni ini bisa dibilang menjadi salah satu jalan yang efektif untuk membantu anak-anak berinteraksi atau berkomunikasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sekolah yang saya mengajar ini memang ada beberapa peserta didik kami atau anak didik kami yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, makanya kami bilang untuk seni ini bisa dikatakan jalan yang paling efektif. Kenapa? Karena melalui berseni ini, mereka yang mengalami kesulitan berkomunikasi bisa berkomunikasi dengan cara lain, yaitu lewat seni. Entah itu dengan penggunaan warna, atau melukis, atau bernyanyi, bahkan menari mengikuti irama musik. Ada juga yang bisa berkomunikasinya itu dengan membuat kerajinan tangan. Nah,
4: Jadi,
5: kenapa kami bilang seperti itu? Karena kan ya kita tahu anak berkebutuhan khusus pasti punya hambatan-hambatan. Nah, dari hambatan itu mereka bisa mengembangkan, dari seni itu bisa mereka mengembangkan komunikasinya, konsentrasinya, bahkan motoriknya bisa terlatih lewat seni.
4: Ya, ini dari seni mereka bisa mengekspresikan suasana hatinya ya dengan
5: Iya,
4: warna yang
5: betul, betul
4: dipakai,
5: sekali, Pak.
4: gambar yang dibuat. Ini para pengajar bisa melihat ya saat ini, oh dia lagi sedang sedih, ini warnanya gelap-gelap mungkin ya, atau gambarnya yang mungkin jadinya sedih gitu ya,
5: Iya.
4: gambar kesepian, mungkin dia bisa mengekspresikan yang seperti itu, Bu ya.
5: Iya, betul. Mungkin karena kan seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, lewat gambar itu mereka bisa meluapkan emosinya, mungkin entah bermain dengan warna-warna yang cerah atau warna yang gelap, seperti itu.
4: Baik. Menurut pengalaman Ibu, jenis seni apa yang biasanya paling digemari atau paling menonjol dikuasai oleh anak-anak didik Ibu di sekolah?
5: Nah, kalau ditanya yang paling menonjol, karena kami pengalaman saya selama mengajar, kita tidak bisa bilang yang paling menonjol itu di bidang ini atau di bidang ini, karena kan yang namanya anak-anak pasti mereka memiliki keberagaman, saling beragam, punya minat yang beragam, punya bakat yang beragam. Nah, kalau kita bilang mana yang menonjol, pasti tidak bakal ada satu yang khusus menonjol. Nah, kalau selama saya di sana, kami itu punya punya cara untuk mereka tuh menunjukkan kemampuannya. Kayak misal dari latihan menari. Nah, ada anak ketika diberikan pelajaran yang dengan ada lagu-lagunya atau ada gerakannya, nah mereka fokus dan semangat. Tapi ketika ada anak yang diberikan dengan alat melukis, alat mewarnai, bahkan mereka tuh bisa fokus lebih lama menyelesaikan karyanya gitu. Jadi kalau dibilang mana yang paling menonjol, pasti mereka punya bakatnya di masing-masing, punya minatnya masing-masing gitu.
4: Nah, ini yang paling banyak ini, yang paling banyak diminati biasanya. Ini apa, Bu? Apakah menggambar atau mewarnai atau mungkin menyanyi, ini yang paling banyak biasanya di sekolah itu apa, Bu?
5: Oh, kalau yang paling banyak, kalau sejauh ini mungkin di bidang warna ya, Pak, atau melukis. Karena akhir-akhir ini kami juga sedang apa, sebenarnya ini berita bahagia juga untuk kami, karena ada anak-anak didik kami yang menang lomba Olimpiade itu, pertama tingkat kota menang, tingkat provinsi menang, dan menjadi peserta di tingkat nasional.
4: Iya.
5: Jadi bisa dibilang banyak di mewarnai.
4: Ini artinya di mewarnai ini, walaupun banyak anak yang punya keahlian lain di bidang seni lain, tapi ini salah satu minat yang paling banyak dipilih ya. Ini menjadi hobi lainnya ya, selain hobi yang seperti menari, menyanyi mungkin ya. Baik.
5: Iya, tapi kalau untuk menari juga bisa dibilang
4: paling banyak
5: banyak.
4: ya.
5: Nah, ya, karena kan kita bisa lihat dari ketika kita untuk di sekolah kami itu kebetulan pagi itu ada namanya 19 pembiasaan. Nah, di salah satu kegiatannya itu ada brain gym. Nah, di brain gym itu biasa kita senam dengan ada lagu-lagunya. Di situ kita bisa lihat bahwa anak-anak tuh sangat tertarik ketika gerak sekaligus dengan ada lagunya.
4: Jadi kalau misalnya mendengarkan musik, pengen gerak aja ya, karena udah
5: Ya,
4: dibiasakan ya.
5: bikin iramanya, ya betul.
4: Baik.
5: Itu dia.
4: Apakah ada momen tertentu, Bu, yang menjadi titik awal Ibu menyadari bahwa seorang siswa ini ternyata punya bakat seni yang luar biasa?
5: Kalau momen, oke, mungkin bisa kita katakan seperti yang tadi ya, Pak, dari hal-hal kecil yang awalnya kita kita tidak tahu, karena kan bakat anak-anak itu tidak langsung terlihat ya, tidak langsung terlihat, tidak langsung timbul begitu saja, melainkan dari momen-momen yang kita lihat bahwa dari momen yang kita perhatikan ini, anak ini rupanya berbakat di bidang ini. Nah, momen ini lagi anak itu berbakat di bidang ini gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari respon anak itu sendiri. Respon anak itu sendiri ketika kita memberikan suatu kegiatan. Mungkin kita lihat, kita memberikan kegiatan seperti tadi mungkin dengan lagu atau gerakan. Nah, mereka sangat bersemangat. Tapi ketika diberikan alat mewarnai, mungkin konsentrasinya tidak fokus atau bahkan sangat tidak tertarik.
4: Cepat
5: Nah,
4: bosan gitu ya.
5: ya, begitu juga kebalikannya. Ketika kita memberikan dengan gerakan lagu-lagu pada anak ini, tidak mau. Tapi ketika diberikan dengan warna, dengan kerajinan tangan, tapi mereka tertarik. Mungkin itulah momen di mana kami bisa melihat bahwa anak ini tertarik di bidang ini, gitu.
4: Baik. Ini bagaimana, Bu? Cara Ibu dan tim guru menggali potensi seni pada anak-anak dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda?
5: Oh, dengan itu, Pak ya. Kalau untuk cara menggalinya itu bisa dikatakan pasti banyak tantangannya ya, Pak. Banyak banyak ininya, banyak itunya. Nah, pertama itu paling yang pertama itu kami lakukan adalah seperti melakukan pengamatan-pengamatan kecil. Seperti yang saya katakan tadi, di setiap kegiatan kami melakukan pengamatan. Pengamatan kecil, mungkin kalau pengamatan ini tidak bisa terjadi 1 atau 2 hari aja. Pasti kami melihatnya bertahap, sejalan beriringnya waktu kami melihat terus, yaitu pengamatan bagaimana responnya terhadap kegiatan. Nah, dan kegiatan apa yang membuat mereka itu lebih fokus dan bersemangat? Nah, kesempatan itu kami lakukan untuk menggali potensinya. Kami juga menyesuaikan kegiatan itu dengan kebutuhan anak kami, gitu.
4: Artinya ini semua anak-anak diikut sertakan di semua kegiatan, Bu ya. Jadi dilihat di mana potensinya yang paling baik ini ya.
5: Oh iya betul, itu kan Pak. Habis itu karena untuk melihat potensi anak kan tidak bisa bekerja sendiri ya Pak, mungkin hanya saya. Tapi kita perlu point of view atau sudut pandang dari guru lain. Nah, setelah mungkin saya dapat ini, lalu kami berkomunikasi dengan guru lain untuk menanyakan pendapat guru lain, apakah benar anak ini berpotensi di bidang ini atau di bidang lain. Nah, setelah sudah dapat itu, maka kami akan terus menggali lagi dan mengarahkan anak itu untuk fokus di satu tahapan itu.
4: Ini ada tantangan khusus nggak yang Ibu hadapi ketika mengajarkan seni kepada anak-anak berkebutuhan khusus dibanding mengajar di sekolah reguler?
5: Kalau dibilang tantangan, saya rasa hampir bukan di sekolah luar biasa aja, pasti semua sekolah itu memiliki hambatan ya atau tantangan untuk mengajar itu. Kalau mungkin, kalau di sekolah reguler pada umumnya mungkin tantangannya itu hanyalah hasil karyanya yang harus bagus mungkin yang ini. Nah, tapi kalau di sekolah yang saya mengajar ini, tantangannya itu beragam. Beragam dengan anak-anaknya yang beragam, dengan hambatan-hambatan yang beragam, otomatis tantangannya juga beragam. Mungkin salah satunya itu pengalaman saya sendiri selama mengajar, itu mungkin ada anak yang cepat konsentrasi. Dia konsentrasinya cepat, tapi cepat juga terdistraksinya. Ada juga yang mungkin anak yang cepat bisa menangkap instruksi. Tapi sebaliknya, mungkin yang lainnya perlu instruksi itu berulang, bertahap, gitu. Mungkin itu tantangan-tantangan yang selama ini saya dapatkan ketika saya mengajar. Cuman, bagaimana lagi cara kita untuk menghadapi tantangan itu? Nah, mungkin pakai cara satu belum berhasil, maka kita cari lagi cara yang lain sampai akhirnya cara itu bisa kita atasi, tantangan itu kita bisa atasi.
4: Ya, artinya ini begitu terlihat potensi anak di bidang apa gitu ya. Ini banyak cara yang harus dilakukan ya untuk meningkatkan minat atau ini ya bakat si anak ini ya untuk menjadi lebih baik ya.
5: Betul, karena oleh karena itu kami sebagai guru ini harus sabar dan fleksibel dan harus banyak memikirkan cara-cara yang lebih efektif untuk anaknya.
4: Ini karena banyak keterbatasan ya, banyak cara mereka untuk melakukan suatu hal ya. Jadi ini memang banyak tantangan yang memang harus dihadapi ya oleh para pengajar ya.
5: Iya betul sekali. Itu tantangannya yang memang bagaimana harus bisa dihadapi.
4: Bisa diceritakan adakah karya siswa yang paling berkesan bagi Ibu pribadi dan kenapa karya itu begitu membekas?
5: Nah, kalau karya siswa yang paling berkesan karena saya terjun langsung ikut melihat proses mereka, mungkin menurut saya semua karya mereka itu sangat berkesan. Itu sangat-sangat berkesan untuk saya. Salah satunya itu bagi saya adalah ketika melihat anak-anak berani untuk menunjukkan kemampuannya. Mereka berani menunjukkan kemampuan ketika mereka mengikuti tari, tampil di hadapan orang banyak. Itu merupakan salah satu yang berkesan. Mungkin boleh saya ceritakan sedikit ya, Pak.
4: Silakan.
5: Kenapa saya katakan itu berkesan? Jadi kebetulan di sekolah kami itu ada namanya sanggar. Sanggar seni istimewa namanya. Sanggar itu terbagi menjadi dua, ada tim laki-laki dan ada tim perempuan. Kebetulan tim laki-laki saya yang latih langsung. Jadi kalau ditanya kenapa berkesan, mah apa yang berkesan, maka kan saya jawab semua berkesan. Kenapa? Karena ketika kami awal mulanya itu untuk ikut latihan, pasti anak-anak ada yang nggak mau, ada yang merasa keberatan, ada yang merasa sulit itu. Dan ketika di akhirnya mereka bisa tampil dan dapat perhatian, dapat tepuk tangan dari orang, itulah yang membuat saya berkesan. Bahwa proses mereka yang dari awal mereka tidak mau, dari awal mereka takut, sampai mereka bisa tampil di hadapan orang banyak. Mungkin kalau bagi orang lain penampilan tersebut terlihat sederhana. Tapi bagi kami sebagai guru ini, terutama saya yang terjun langsung melatihnya itu, proses sampai mereka berani tampil itu sangat berarti. Nah, mungkin itu yang sangat terkesan. Ada proses latihan, ada membangun keberanian mereka, belajar mengikuti gerakan, mengikuti arahan, dan belajar tampil di hadapan orang banyak. Mungkin itulah yang paling terkesan menurut saya. Dan yang paling terkesan itu bukan hasil akhirnya, tapi proses mereka bisa tampil hingga dapat apresiasi dari orang banyak.
4: Ya untuk mungkin untuk siswa yang normal atau siswa yang reguler, ini hal yang biasa aja ya kalau seperti tari gitu ya, nyanyi atau
5: betul,
4: mungkin seni-seni ini. Tapi kalau melihat anak yang berkebutuhan khusus bisa melakukannya dengan proses yang mungkin lebih susah ya dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Ini jadi karena prosesnya kita sangat menghargai proses itu ya. Makanya jadi suatu kesan yang mendalam Bu ya.
5: Iya betul, dari kesannya itu lebih ke proses mereka berani dan mengembangkan dirinya untuk bisa percaya diri. Itu sih yang paling berkesan tuh berarti prosesnya, tapi bukan hasil akhir melainkan prosesnya.
4: Iya, artinya karena kemauan anak-anak ini ya.
5: Iya betul.
4: Selain sebagai media ekspresi, Bu, apakah seni juga membantu perkembangan emosi atau kepercayaan diri anak-anak didik Ibu?
5: Nah, sebenarnya itu bisa kita katakan itu sangat-sangat membantu ya. Seni ini sangat membantu untuk perkembangan emosi ataupun kepercayaan dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, dari cerita saya tadi itu, anak-anak ketika mereka berhasil atau berhasil tampil ataupun berhasil menampilkan sebuah karya hingga mereka dapat apresiasi, dapat tepuk tangan dari orang lain, itu bisa dikatakan sudah dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Itu kenapa saya katakan seperti itu, ini juga saya ambil dari pengalaman yang awalnya ketika mereka diajak latihan itu agak sedikit dipaksa, maksudnya dipaksa itu bukan pakai kekerasan tapi ayolah ayolah kayak gitu. Ketika mereka sudah tampil dan dapat tepuk tangan yang seharusnya tidak ada jadwal latihan, mereka juga mengajak latihan karena mereka udah mulai percaya dirinya udah mulai timbul bahwa saya ternyata bisa, saya dihargai, saya diapresiasi gitu. Jadi menurut saya itu sangat membantu perkembangan kepercayaan diri dan emosinya dan bahkan sosialnya bersama teman-teman.
4: Ya, seperti sebenarnya itu. Anak-anak berkebutuhan khusus ini kalau misalnya dihargai, merasa dibutuhkan, jadi tingkat kepercayaan dirinya jadi lebih meningkat, Bu ya.
5: Ya betul, dibuktikan dengan ada beberapa anak kami yang udah menang lomba tingkat nasional itu melalui vlog, melukis, itu kan otomatis awal-awal mereka perlu di push dulu ya untuk supaya mau, supaya bangkit. Nah, setelah mereka dapatkan hasilnya, kepercayaan mereka mulai tumbuh seperti itu.
4: Baik, bagaimana respon orang tua ketika melihat anaknya mulai menunjukkan bakat seni yang mungkin sebelumnya tidak mereka sadari?
5: Nah, kalau ini sepertinya banyak ya Pak, banyak kejadian yang mungkin orang tuanya itu belum sadar akan potensi yang dimiliki anaknya. Tapi alhamdulillahnya itu di sekolah kami, kami itu menjaga hubungan baik dengan orang tua. Dengan apa? Ketika pulang sekolah, apapun yang terjadi, yang ada terjadi di sekolah, kami meripot dengan orang tua. Baik itu kelakuan, belajarnya, itu semua kami report ke orang tua. Nah, dari sini kami bisa belajar bagaimana respon orang tua itu ketika kami memberitahukan potensi-potensi yang ada pada anak mereka. Bahwa kadang yang kami perhatikan itu ketika anaknya udah tampil, sudah mulai berani tampil, orang tuanya baru tahu, ternyata anakku berbakat di bidang ini gitu. Ketika udah mulai tampil, udah berkarya, banyak orang tua yang responnya tuh respon terharu atau malah bangga gitu. Ternyata anakku bisa seperti itu. Banyak orang tua yang setelah melihat itu baru mereka semakin mendukung, semakin memberi apresiasi, walaupun dari apresiasi-apresiasi yang kita mulai dari hal kecil dulu, seperti itu.
4: Apakah karya-karya siswa SLB TNCC ini pernah dipamerkan atau diikutsertakan dalam ajang tertentu, baik di tingkat lokal ataupun nasional?
5: Kalau dipamerkan, untuk kegiatan seni, kami berusaha memberikan ruang kepada anak-anak hasil karyanya itu untuk kami tampilkan di luar, baik itu di acara sekolah maupun di acara luar sekolah. Nah, bagi kami kesempatan ini sangat bagus untuk memberitahu ke publik bahwa mereka memiliki karya yang juga bisa ditampilkan, sama seperti orang-orang pada umumnya punya karya ditampilkan, bahwa kami juga bisa. Dan ada momen di mana waktu itu kami, sekolah kami dapat undangan untuk mengisi salah satu stand. Nah, standnya itu berisi bahan-bahan karya yang dibuat oleh anak kami. Salah satunya itu ada baju plastik, baju yang berbahan dari plastik, yang kami olah dari plastik, itu kami kaitkan dengan warna kerawang. Kerawang Aceh itu ada warna merah, hijau, hitam, dan kuning yang kami pamerkan di salah satu stand di Kota Banda Aceh waktu itu. Habis itu ada juga kerajinan tangan berupa gelang, habis itu strap handphone, gantungan kunci, itu juga kami pamerkan di stand tersebut. Bahkan ada juga kami membuat baju dari bahan plastik yang dipakai untuk fashion show yang disaksikan oleh orang banyak.
4: Ini termasuk yang lomba mewarnai tingkat daerah dan nasional itu ya?
5: Ya, itu kan dibuat terus. Banyak juga karya-karyanya yang kami upload di sosial media gitu. Dengan diupload itu, dengan diberikan apresiasi, mungkin kemampuan anak kami dan kepercayaan diri dia terus berkembang.
4: Baik. Dari sisi fasilitas, Bu, apakah sekolah sudah cukup mendukung untuk mengembangkan bakat seni anak-anak atau masih ada yang perlu ditingkatkan?
5: Untuk fasilitas, kalau menurut saya, fasilitas. Kalau menurut saya untuk fasilitas, mungkin udah memadai. Tapi kalau untuk meningkatkan lagi, lebih meningkat lagi, mungkin bisa ditambah. Salah satunya itu, sekolah kami itu ada yang namanya program KE, Program KAI itu di mana itu dilakukannya itu seminggu sekali. Di program itu anak-anak dilatih terus untuk ada yang melukis, ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang berpuisi, dan ada juga yang dengan karya, bermain dengan karya dari kerajinan tangan. Yang
4: Baik.
5: dilakukan seminggu sekali. Nah, nanti yang di mana hasilnya itu akan kami tampilkan di acara sekolah ataupun acara-acara di luar sekolah seperti itu.
4: Ini artinya
5: Kalau
4: program rutin ya yang dilakukan setiap minggu ya.
5: iya, betul. Nah, paling fasilitas pendukung yang di kebutuhan itu mungkin berupa ruangan khusus yang berisi alat musik yang lengkap yang menunjang lebih menunjang lagi untuk keterampilan mereka seperti itu. Walaupun sekarang ini kami masih menggunakan fasilitas yang ada, namun alhamdulillahnya itu hasilnya baik, hasilnya terus baik, dan anak-anak juga menunjukkan respon perkembangan yang baik.
4: Artinya sejauh ini sebenarnya sekolah sudah cukup mendukung ya, tapi alangkah baiknya jika ada fasilitas yang bisa dilengkapi dengan lebih baik ya untuk
5: Iya,
4: mendukung aktivitas
5: contohnya itu
4: anak ya.
5: kayak contohnya kayak ruangan khusus untuk kesenian gitu yang dilengkapi dengan alat-alat yang lengkap dan memadai seperti itu.
4: Ya, nah ini seperti ruang musik ya yang
5: Iya,
4: masih
5: betul.
4: perlu difasilitasi ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini ya.
5: Iya, betul, betul sekali.
4: Ini apa harapan Ibu terhadap dukungan pemerintah atau masyarakat Aceh dalam mendorong ruang berkarya bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini?
5: Nah, karena ini kan kita membahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang dimana kita mau tuh membuang jauh-jauh yang stigma tadi bahwa anak berkebutuhan khusus itu mungkin tidak bisa untuk melakukan adanya karya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan stigma itu? Nah, maka kan mungkin harapannya itu semakin banyaknya ruang yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mereka dapat berkesempatan untuk menampilkan atau memamerkan karya-karya mereka. Nah, cuman alhamdulillahnya sejauh ini yang saya lihat sudah ada beberapa event di Kota Banda Aceh yang sudah memberikan panggung bagi anak berkebutuhan khusus untuk tampil. Hal-hal ini tentu jadi kesempatan bagi guru, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, untuk terus meningkatkan kemampuannya karena sudah dapat kesempatan-kesempatan yang sangat banyak seperti itu.
4: Kalau ada masyarakat atau lembaga yang ingin memberikan dukungan ini, baik berupa bahan seni, pelatihan, atau kesempatan pameran, kira-kira dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan saat ini?
5: Kalau dukungan tentunya dalam dukungan ini tentunya tidak hanya terbatas ya, tidak mesti dukungan fisik ataupun materi yang lain-lain, bisa dukungan berupa kunjungan atau volunteer yang siap melatih anak-anak kami untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru atau cerita-cerita baru kayak gitu. Karena sekolah kami juga ada program volunteer gitu, volunteer mungkin mereka dapat ilmu baru, pengalaman baru yang bisa diajarkan kepada anak-anak kami. Karena sekolah memang punya program volunteer yang tidak hanya materi tapi berupa kunjungan-kunjungan, baik itu dari luar, dari tempat kerja yang luar gitu. Yang intinya mereka bisa memberikan dukungan seperti materi ataupun cerita-cerita yang bisa menambah pengalaman anak didik kami ini, seperti itu.
4: Ya, ini anak-anak berkebutuhan khusus ini juga senang ya jika ada orang-orang baru yang datang
5: Iya, betul.
4: berkunjung ke
5: Iya,
4: tempatnya ya.
5: iya, iya. Kan mungkin dengan banyaknya orang yang berkunjung, banyak lagi ide-ide yang muncul yang bisa dikembangkan. Nah, kok anak-anak itu mereka suka dengan hal-hal yang baru seperti itu.
4: Baik, mungkin terakhir Bu sebagai penutup, apa pesan Ibu untuk para orang tua di luar sana yang mungkin belum menyadari potensi seni pada anaknya yang berkebutuhan khusus?
5: Nah, oke Pak, kalau kita bilang pesan pasti mereka udah lebih tahu ya, karena orang tua kan lebih tahu dan keseharian untuk anaknya ya. Paling mungkin pesannya itu yang bisa saya sampaikan itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai hal. Jangan takut jika hasilnya itu belum sempurna, dan jangan terlalu cepat melihat anak dari keterbatasannya. Kan mungkin orang tua agak takut ya Pak, anak saya ini takutnya tidak bisa, tapi biarkan aja mereka mencoba hal-hal yang baru. Dari mencoba hal baru itu, dengan kita perhatikan pelan-pelan, mungkin potensinya akan timbul. Dan dengan diberikan dukungan-dukungan dari orang terdekat, mungkin potensi itu mulai terlihat seperti itu.
4: Baik, terima kasih banyak Ibu Mahara Tawarniate atas cerita dan wawasan yang begitu menyentuh sore ini. Kita jadi diingatkan ya bahwa kreativitas tidak mengenal batas kondisi fisik ataupun kemampuan. Selama ada ruang, kesempatan, dan pendampingan yang tepat, dan semoga obrolan ini bisa membuka mata kita semua untuk lebih memberi apresiasi dan dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam berkarya. Pendengar dan pemirsa, sampai jumpa di edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi berikutnya. Tetap semangat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang sudah memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau streaming melalui RRI.co.id ataupun RRI Digital.

sore hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Tetap bersama kami pendengar di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pendengar, Persiraja Banda Aceh mengawali kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil kurang menggembirakan. Laskar Rencong menelan 3 kekalahan beruntun dalam 3 pertandingan awal musim. Kekalahan pertama dialami Persiraja saat menjamu Semen Padang dengan skor 0-1. Hasil serupa kembali terjadi ketika Persiraja bertandang menghadapi PSPS dan kalah 2-1. Terbaru, Persiraja kembali gagal meraih poin setelah takluk 2-1 dari skuad Persikat Depok dalam pertandingan pekan ketiga yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu 26 September 2026 malam. Rentetan hasil tersebut membuat Persiraja harus melanjutkan tren negatif pada awal kompetisi. Pelatih Jaya Hartono menyoroti soal kemampuan tim dalam memanfaatkan peluang yang diperoleh selama pertandingan. Jaya mengatakan Persiraja sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol dalam 3 pertandingan awal, namun peluang tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa membaca informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Telan 3 Kekalahan Beruntun Pelatih Persiraja. Kemampuan pemain memang begitu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lux Mawai, Radio Asalam Uin, Araneri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
2: Akan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
3: Amin.
2: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
3: Amin.
1: Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasi disampaikan Anita Diana.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategi

0: Teknis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan, data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komoditas yang ditetapkan.
1: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
0: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
1: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Heli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat Gayu.
2: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk tahap kepada tahap, jadi ini Mas Tete sedang masuk tahap ke pelanggaran. Semua-semua ini banyak-banyak, sudah siap berikan kepada kami, ini yang akan saya jadikan nanti ke Pak. Memang ini tergantung.
1: Langkah ini, lanjut Bupati Haili, menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Ruhama yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi dari Takengon melaporkan.
0: Dua kecamatan di Aceh Tengah meraih prestasi dalam program Genting. Komitmen dalam percepatan dan pencegahan stunting tersebut mendapat apresiasi nasional dari pemerintah pusat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silihnara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga juga menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
4: Saya berpikir bahwa stunting ini bukan kekurangan, tetapi stunting itu adalah segala sesuatu yang kemudian adalah kita waktu ada perintah dari siapapun yang memerintah dari tidak nyambung. Contoh, kata gurunya besok kita bangun pagi jam 7. Perangkat sekolah jam 7, ada yang berangkat jam 8, itu sudah ciri-cirinya.
3: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Dr. Zahera Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui kegiatan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utama antusias ikuti bakti kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Benar Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Benar Meriah terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasih Dokes Polres Benar Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh.

0: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
2: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu. Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di Kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
3: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah. Ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya. Jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak nggak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Inspektorat Sublusalam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sublusalam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sublusalam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sublusalam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sublusalam. Wali Kota Sublusalam Haji Rashid Bancin menegaskan komitmen Pemkot Sublusalam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sublusalam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Sublusalam, dalam waktu dekat dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kodol 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Masih menemani Anda di suasana sore jelang malam kali ini pendengar, dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga di pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi, dan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini masih berada di luar rumah Anda, sepertinya sudah bisa bersiap-siap ya untuk balik ke kediaman Anda, ya mungkin bersih-bersih diri sambil menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib yang mungkin akan melaksanakan berjamaah di masjid ya, atau di rumah Anda. Ya, saat ini Anda sudah sampai di waktu pukul 18, di pukul 17:59. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap kembali ke kediaman masing-masing ya, ternyata hari ini jadwal sholat di kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya ini maghribnya pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib di pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Ya, namun di seputaran Pulau Padang ini karena cuaca juga masih sangat terang ya. Cuaca masih terang sekali. Tapi saat ini udah pukul 18:08 dan waktu pelaksanaan sholat maghrib sekitar 22 menit lagi ya. Sekitar 22 menit lagi. Namun masih ramai masyarakat di seputaran Belang Padang ya. Arus lalu lintas masih ramai. Masih banyak yang berolahraga. Mungkin banyak yang gak tahu nih azannya cepat nih. Baik, apapun yang saat ini Anda lakukan, semoga semuanya dapat terlaksana. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami, mungkin sudah dapat bersiap-siap untuk bersih-bersih diri setelah olahraga sore, bersepeda atau jogging sore hari ini ya, untuk kesehatan. Sepertinya sudah bisa bersih-bersih diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar di 97,7 FM.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita

0: Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kerjakan tadi
1: salawat dan salam tak lupa pula kita
0: dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Pada malam berbahagia ini kita coba mengkaji beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan kasus-kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlepas daripada permasalahan hibah dan wasiat orang tua semasa hidup. Karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada tiga istilah dalam fikih yang mana tiga istilah tersebut berbeda konsekuensi hukumnya satu dengan yang lainnya. Jadi ada kita kenal dengan istilah hibah, ada juga kita kenal dengan istilah wasiat, ada juga kita kenal dengan istilah warisan. Nah, bicara terkait tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup, bahas masalah harta, ya, ini berarti ada misinformasi, ya. Karena sejatinya bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Pernah salah seorang jamaah ketika itu bertanya, "Ustaz, ini anak saya sudah minta harta warisan kepada saya," kata seorang ibu. Lalu saya kembali bertanya, "Mohon maaf Bu, siapa yang meninggal dunia Bu?" "Enggak ada Ustaz," kata. Maka kalau enggak ada yang meninggal dunia, kita enggak berlaku masalah warisan. Bicara masalah warisan itu sekali lagi ketika ada yang meninggal dunia. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pemberian masa hidup orang tua itu bisa jadi wasiat ataupun bisa jadi hibah, tergantung akadnya, tergantung lafaznya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang masalah wasiat, ini juga sering terjadi permasalahan. Terkadang ada orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, tolong harta warisan ini bagi sama ya, antara laki-laki dan perempuan. Nyo bagi sama rata, enggak ada perbedaan 2:1." Maka pertanyaannya, apakah wasiat ini mesti dijalankan oleh ahli waris atau dianggap wasiat ini bertentangan dengan syariat? Karena kita tahu dalam Al-Quran, dalam pembagian warisan itu, kalau ada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, itu berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tadi sudah diwasiatkan oleh orang tua, nyo menyalu nabi humu bagi sama rata, enggak ada beda laki-laki dan perempuan. Nah, ini termasuk kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Begitu juga terkadang ada wasiat yang lain. orang tua kasih wasiat kepada anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan pernah kalian jual-jual ya." Jadi rumah induk ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahim. Jadi bagaimana kita menyikapi terkait tentang dua macam wasiat yang kita sebutkan tadi? Yang pertama tadi wasiat terkait tentang bagi sama rata. Yang kedua, wasiat rumah induk ini jangan jual-jual. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membincangkan tentang masalah wasiat, secara sunnahnya bahwasanya wasiat itu, maknanya wasiat harta itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi itu secara hukum dasarnya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Maka tidak boleh wasiat harta itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya. Ada yang berhak dapat setengah, ada ahli waris yang berhak dapat bagian 1/3, ada ahli waris yang dapat bagian 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, bahkan ada juga terkait tentang 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagian-bagian itu telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Maka secara sunnahnya wasiat harta itu diberikan untuk siapa? Maka secara sunnahnya wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Kasih siapa yang bukan termasuk ahli waris dari pihak keluarga? Oh, boleh jadi ada anak tiri, boleh kasih dia wasiat karena dia bukan termasuk ahli waris. Atau ada anak angkat, karena anak angkat ini dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, maka dia boleh diberikan wasiat atau diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih tempat tahfiz dan lain sebagainya. Maka ini sangat dianjurkan dalam pemberian wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini, batasan maksimal itu diberikan sebesar 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Oh, enggak boleh juga misalkan ketika dia punya anak angkat lalu dia wasiatkan semua harta itu kepada anak angkatnya. Maka secara aturan syariat ini bertentangan. Ini ada tidak sesuai. Karena hadis terkait tentang batasan maksimal wasiat itu termasuk hadis sahih ketika Rasulullah SAW menjenguk salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad ibn Rabi'. Jadi Rasulullah SAW ketika mengunjung sahabat tersebut, ya, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." "Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang saja anak perempuan, satu saja semata wayang. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat?" Makna 2/3 ini lebih dari 50%. Sudah 67%. Jadi dia ingin memberikan 67% itu untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah enggak membolehkannya. "Lah, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah saya ingin wasiatkan untuk kemaslahatan umat, 50%-nya." Lalu Rasulullah katakan enggak boleh. Lalu dia mengatakan, "Kalau 1/3-nya ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "As-thuluts wa thuluthu katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. "Innaka intadhar warathaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena dalam proses pembagian harta warisan itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama terkait dengan harta peninggalan almarhum diselesaikan fardu kifayah, termasuk pembelian kain kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Ya, itu hutang itu ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada dia. Ini, ya. Dan dengan hak Allah, contoh zakat. Oh, dia sudah ada simpan harta, sudah mencapai nisab, lalu belum sempat keluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengeluarkan zakat dari harta peninggalan almarhum orang tuanya yang telah wajib kena zakat. Keluarkan. Begitu juga kalau almarhum ada bernazar, misalkan ketika waktu sakit parah waktu itu sempat bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 10 juta buat masjid. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Tapi belum sempat ditunaikan nazarnya. Kemudian qadarullah meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan nazar tersebut karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nanti yang kedua ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, maka ini harus diselesaikan di awal sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat. Oh, almarhum na wasiat. Ada wasiat apa semasa hidup? Oh, almarhum semasa hidup pernah kasih wasiat untuk kasih buat masjid sekian puluh juta. Ya. Maka kita hitung, oh, yang dari yang sudah dikatakan oleh almarhum melebihi daripada sepertiga harta enggak? Oh, kalau enggak melebihi, ini jalankan. Kalau ini tidak dijalankan sebagaimana yang diwasiatkan oleh almarhum, maka berdosalah ahli waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang mendengar wasiat, ataupun yang barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah wasiat itu. Ini dengan catatan wasiat itu sesuai dengan aturan sunnahnya. Namun kalau wasiat itu tidak sesuai dengan aturan sunnah, tidak sesuai dengan aturan fikih tadi. Tadi orang tua kasih wasiat untuk bagi sama rata anak-anak. Ataupun yang kedua, orang tua kasih wasiat rumah induk ini jangan jual-jual. Maka apakah wasiat ini harus dijalankan oleh ahli waris atau dianggap wasiat ini batal? Karena dianggap bertentangan secara aturan fikih. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau wasiat ini disepakati oleh seluruh ahli waris, itu boleh dijalankan. Ya. Ahli waris sepakat. Oh, orang tua mengatakan bagi sama rata. Lalu ahli waris sepakat. Oh, enggak apa-apa, kami menjalankan sebagaimana wasiat almarhum. Kami yang laki-laki ini juga sudah ridha. Harusnya kami dapat bagian 2:1, tapi kami sudah ridha. Jalankan sebagaimana wasiat almarhum. Apakah ini boleh? Boleh. Atas dasar kesepakatan dan keredaan semua ahli waris. Tentu sekarang jadi masalah. Apa masalahnya? Waktu masih hidup orang tua setuju. Begitu beberapa tahun kemudian meninggal orang tua, kemudian dilihat harta peninggalan ini sudah bernilai, lalu dia berubah pikiran, nyoh, hana setuju rumah, ya, nggak setuju lagi. Ya. Dia mengatakan, oh ini harus dibagi sesuai dengan syariat. Maka ini bagaimana? Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau yang satu mempertahankan wasiat, lalu ada satu ahli waris dia minta haknya secara syariat, lalu dia mengatakan, saya enggak setuju nih. Ini apa yang dibilang oleh orang tua dulu enggak sesuai dengan hukum. Jadi ada yang tanya, dulu kenapa setuju? Oh dulu enggak tahu. Sekarang sudah tahu. Nah, maka ini bagaimana? Ya, maka kembali kepada hukum asal wasiat. Kalau ada satu di antara ahli waris yang enggak setuju, maka kembali kepada hukum asal wasiat, enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun solusinya bagaimana? Solusinya kita hitung dulu secara syariat berapa. Oh ada harta 800 juta. Setelah dikurangin hutang piutang dan juga wasiat, almarhum meninggalkan ada seorang ibu. Lalu maaf bukan ibu, almarhum meninggalkan seorang istri. Maksudnya ibu dari anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 perempuan, 2 laki-laki misalnya. Berarti kasih untuk istri sebesar 1/8 secara hak faraid. Kemudian sisanya 7/8 itu dibagi 7. Berarti kalau ada harta 800 juta, 1/8 kasih buat istri, berarti istri dapat 100 juta. Tinggal sisa harta 700 juta. Nah, karena ada 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki, maka kaedahnya lidzakari mislu hadzal unthayain, yang laki-laki ini mendapatkan 2 bagian dari yang perempuan, 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sehingga rumusnya jumlah laki-laki itu dikali 2. Jadi kalau ada 2 laki-laki kali 2 seakan-akan ada 4 kepala laki-laki ini, ditambah dengan 3 perempuan kali 1, 1, 2, 3, sehingga yang laki-laki itu masing-masing dapat 2 bagian, 2 bagian, perempuan 1, 1, 1 bagian. Berarti dari sisa 700 juta tadi, masing-masing laki-laki dapat 200 juta, untuk 3 anak perempuan itu masing-masing dapat 100 juta. Nah sekarang siapa? Ada satu misalkan ahli waris laki-laki enggak setuju dia pembagian secara dibagi sama rata tadi. Maka dalam hal ini kalau tidak ada, ataupun kalau satu ahli waris enggak setuju, kasih hak dia sesuai dengan porsinya. Juk 200 juta ke siro anak agamnian. Oh satu lagi misalkan dia setuju, dia enggak masalah. Yang penting baik garu-garu. Dia mengatakan, "Don Ustaz, yang penting baik garu-garu. Saya jangan jadi ribut-ribut Ustaz. Saya mau dapat yang penting semua ni dibagi sesuai dengan aturan dan enggak usah ribut-ribut lah. Karena harta yang didapatkan ini adalah peninggalan orang tua. Harta yang kita dapatkan ini, harta warisan ini kita dapatkan enggak perlu kita capek-capek kerja. Enggak perlu kita keluarkan keringat. Bahkan bisa dikatakan harta warisan ini harta jatuh dari langit, ya. Jadi harus kita syukuri. Jangan sampai ada harta ini jadi musibah di antara ahli waris, jadi malapetaka di antara ahli waris, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kalau satu tadi yang laki-laki enggak setuju, kasih hak dia secara syariat, ya. Yang lain setuju bagi rata, nanti dari sisa 500 juta lagi, tadi 200 sudah diambil satu laki-laki, 500 juta lagi itu tinggal dibagi 4 anak. Karena kenapa? Mereka sepakat dari awal untuk dibagi sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh orang tua. Ini termasuk solusi dalam permasalahan ini. Karena jangan sampai gara-gara wasiat orang tuanya ini jadi ribut ahli waris. Sampai ada yang saling menuntut. Kadang-kadang nanti ada yang bawa ke pengadilan. Yang satu cari pengacara, yang satu lagi juga cari pengacara. Sidang. Keluar hasil putusan, nanti ada satu pihak yang tidak berpuas hati. Lalu disampaikan lagi oleh pengacaranya, ini yang pas kita banding nih ketika provinsi. Bandinglah. ajukan permohonan banding. Lalu nanti di tingkat banding, sidang, keluar putusan tingkat banding, ada yang enggak berpuas hati lagi. Nanti pengacaranya bilang, nyo yang pah tak kasasi umah Mahkamah Agung. Ya. Nanti sidang di Mahkamah Agung, ya, tingkat kasasi, keluar putusan hasil, keluar putusan kasasi, ada pihak yang enggak berpuas hati, sampai ada yang PK lagi, peninjauan kembali. Nyankan setahun dua tahun, itu bukan setahun dua tahun, itu makan waktu yang lama. Na'udzubillah, kadang-kadang ada gara-gara permasalahan ini diselesaikan belum putus di tingkat pengadilan, ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Kan hanampu. Ya. Sehingga jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, harusnya harta itu bisa dinikmati langsung oleh ahli waris, tapi gara-gara ini bersengketa, mempertahankan gengsi dan lain sebagainya, sehingga harta ini secara ekonomi tidak bisa dimanfaatkan. Yang rugi siapa? Kan semua ahli waris yang rugi. Harusnya harta itu bisa dinikmati oleh semua ahli waris. Oh, ada harta sedikit, alhamdulillah, bisa pergi ibadah, bisa bersedekah untuk atas nama orang tua, bisa daftar haji, bisa daftar pergi umrah dan seterusnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pembagian secara musyawarah mufakat itu juga sebenarnya bagian dari syariat. Dalam bab tasaluh ataupun antaradin, saling rida satu dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ada yang tanya, ini juga sering ditanya, apakah pembagian secara kekeluargaan itu bertentangan dengan hukum syariat? Maka perlu kita ketahui, pembagian secara kekeluargaan, secara musyawarah, itu juga bagian dari syariat. Kapan dipakai hukum syariat itu? Menyenakaru. Kalau ada ribut-ribut, dan pedang ada garis. Ya. Gak boleh kurang, gak boleh lebih, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini kalau terjadi permasalahan. Tapi kalau sesama ahli waris tadi antaradin, oh enggak apa-apa. Na lebih ba adik bacut, na kurang ba abang bacut, ya ana masalah. Selama mereka antaradin. Tapi jangan lupa, kalau sudah dibuat ada kesepakatan musyawarah di antara para ahli waris, itu juga harus ada hitam atas putih. Harus ada notulensi, harus ada berita acara, dan itu juga ditandatangani oleh semua ahli waris. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah nilai aset warisan dan seterusnya. Sering kita sampaikan ada kasus ketika meninggal orang tua, ahli warisnya hanya dua saja orang. Anaknya, satu anak laki, satu anak perempuan. Lalu begitu meninggal orang tua, anak laki-laki ini bilang sama adiknya yang perempuan, "Dik, ini ada harta peninggalan ayah nih, yang satu tanah di pinggir jalan Bandar Aceh Medan, yang satu lagi agak masuk ke dalam. Nah, ini abang ambil yang samping jalan raya, Dik. Nah, luasnya kurang lebih dalam 350 meter. Adik, cok menteng yang di dalam. Yang di dalam togli gede, ya, dekat bukit itu luasnya ya hampir 400-500 meter. Walaupun besar tanah adiknya, tapi secara nilai kan lebih besar yang di samping jalan raya. Nah, ketika itu adiknya boleh juga katanya. Dia sih bang, yang penting baik garu-garu nih. Jadi hanya sebatas secara lisan saja. Lalu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, rupanya tanah adiknya ini terkena perluasan jalan tol yang sudah ada nilai. Ya. Ketika diketahui oleh abangnya ini bahwasanya tanah adiknya itu kena perluasan jalan tol, sudah berubah pikiran abangnya. Lalu dia bilang sama adiknya, "Dik, ini harus kita bagi ulang, Dik." Ya. Lalu adiknya merasa keberatan. "Bang, dulu kan kita sudah sepakat. Ya. Untuk kita bagi sesuai dengan apa yang abang sampaikan, enggak ada itu udah salah, nah, itulah celah-celah setan masuk. Ya. Sehingga jemaah yang mulaikan ya Allah SWT, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada hitam atas putih. Makanya pencatatan ini juga menjadi suatu hal yang penting, ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu disebutkan tentang pentingnya pencatatan dalam sebuah transaksi yang non-tunai. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ya, yaitu Al-Baqarah 282. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 282 ini, satu halaman penuh itu kita lihat tok hanya satu ayat. Biasanya kan kita baca Al-Quran satu lembar itu ada beberapa ayat. Ini satu lembar itu dari awal, dari atas sampai bawah itu hanya satu ayat saja. Dan itu membahas tentang masalah hutang piutang dan juga saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang ataupun transaksi yang non tunai sampai dengan waktu tertentu, maka tulislah, catatlah. Nah, ini pencatatan ini menjadi suatu hal yang penting, ya. Bukan masalah hutang piutang saja catat, ya. Kadang-kadang ada juga masalah hutang nggak ada catat, ya. Padahal kalimat disebutkan di dalam Al-Quran tadi dengan fi'il amar, dengan kalimat perintah, tulislah, ya. Lalu sebagaimana kita ketahui, kalau kita belajar dalam usul fikih, itu ada kaedah yang menyebutkan apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari segala bentuk kalimat perintah dalam Al-Quran itu menunjuk wajib. Contoh apa? Wa aqimu salah wa atu zakah. Wajib. Wajib dirikan salat, wajib tunaikanlah zakat. Lalu bagaimana dengan kalimat tadi? Faktubuhu, tulislah. Apakah tulis pencatatan hutang piutang ini menunjukkan kepada wajib? Kalimat wajib bagaimana? Kalau kita laksanakan dapat pahala, enggak kita laksanakan berdosa. Mungkin ini banyak kali orang berdosa ini, ya. Pinjam uang 100, ya, enggak ada catat. Nanti dosa nanti takutnya. Namun di dalam ayat ini, kalimat perintah ini tidak menunjukkan kepada wajib. Karena kenapa? Nanti ada ikutan setelahnya yang mengatakan apa? Walaisa alaikum junahun alla taktubuha. Dan tidak mengapa pula jikalau kalian tidak mencatatnya. Lalu apa faedahnya? Yang pertama tadi Allah suruh catat. Yang kedua Allah katakan enggak apa-apa juga kalau enggak catat. Maka kalimat perintah itu menunjukkan lil irsyad, sebagai anjuran. Ketika Allah telah menganjurkan sesuatu, berarti di sana ada kemaslahatan. Ya. Contoh misalkan apa? Ada orang meninggal dunia. Ya. Atau orang meninggal dunia, lalu setelah hari ketujuh, tiba-tiba datang orang ke rumah almarhum. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh orang rumahnya. Maaf, ada apa, Pak? Lalu orang ini mengatakan apa? Saya kawan almarhum Bapak dulu. Dulu Bapak ada hutang sama saya 5 juta. Lalu istrinya tanya, maaf, Pak, apakah ada bukti kalau almarhum suami saya ada hutang sama Bapak?

0: bukti nggak ada, tapi ada utang sama saya. Nah, sehingga ini kan jadi masalah. Jangan-jangan ini ada orang datang saja ada ataupun dalam utang piutang. Nah, itu jawaban amat hutang tris nantinya. Ketika orang ini dia ada utang, hutang piutang. Oh, tanggal sekian ada hutang kepada si fulan, jumlahnya sekian, ada saksi, ada nomor HP. Sehingga ketika almarhum dunia, oleh ahli warisnya rupanya ada buku catatan utang piutang orang tua. Oleh pihak ahli waris bisa langsung menikahnya misalkan. Jadi kalau ada utang ini selesaikan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terhadap pencatatan setiap transaksi yang non tunai ya, ataupun pencatatan yang kita sebutkan tadi, kesepakatan di antara para ahli waris ini juga menjadi suatu keharusan. Karena kalau ini tidak dicatat, orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah nilai aset warisan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk kasus yang banyak terjadi di masyarakat yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan wasiat. Ya. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang kedua, ada juga kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terkait dengan permasalahan hibah. Kita tahu hibah ini adalah pemberian semasa hidup seseorang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan kecuali atas ataupun kecuali mengharapkan ridha daripada dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Dan hibah ini boleh diberikan ke siapa saja. Mau dikasih buat ahli waris boleh. Mau dikasih buat selain ahli waris boleh. Mau dikasih buat kemaslahatan umat boleh. Mau dikasih buat tetangganya boleh. Itu sah-sah saja dalam pemberian hibah. Nah, namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini diberikan kepada ahli waris, maka harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian hibah tersebut. Ya. Yang pertama, hibah orang tua kepada anak harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau sakit menjelang kematian itu jatuhnya kepada wasiat. Ya. Sedangkan hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Yang kedua, hibah ini harus ada taqabud ataupun harus ada serah terima. Jadi enggak cukup secara lisan saja. Oh, nyo belang yang nyancok geron beh anak fon. Nyo umongnyo cuk ke anak kedua. Ini ada rumah kos-kosan kasih buat anak ketiga. Dia hanya menyampaikan begitu saja, tapi tidak ada taqabud, tidak ada serah terima. Maka secara kekuatan hibahnya ini kurang kuat. Ya. Karena tidak memenuhi rukun-rukun hibah. Karena rukun hibah itu ada empat, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Nah, jadi harus ada taqabud ataupun serah terima. Kemudian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih pemberian yang lain enggak kasih, ini enggak boleh. Karena ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat kasih pemberian kepada satu anak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua, farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini menjadi potensi akan terjadinya sengketa ataupun keributan di antara para ahli waris. Kapan nanti terjadi keributan? Ketika meninggal orang tua. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu tidak boleh dengan adanya niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh apa? Ada anak perempuan semua. Lalu semasa hidup dihibah semua harta buat anak perempuan ini dengan niat apa? Nyo becok lewalinya aja. Ya. Itu enggak boleh. Ya. Kalaupun ingin kita kasih pemberian, boleh kasih sepertiganya saja. Nah, kemudian sisanya itu nanti ditinggal difaraidkan di sana, nanti anak-anak dapat lagi secara hak faraid, sisanya baru ada hak wali. Karena kalau tidak, ini tentu melanggar daripada aturan syariat. Maka ini jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT, beberapa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait tentang permasalahan wasiat dan juga permasalahan hibah, sehingga dengan kita mengetahui daripada sebuah ilmu itu, tentu kita akan mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita membagi harta itu dengan mengikuti hawa nafsu, sehingga apa, ada kadang-kadang pihak-pihak di antara ahli waris yang dizolimi. Maka oleh karena itu jemaah yang mulia karena Allah SWT, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Amar kali ini di Banda Aceh malam ini untuk edisi Minggu 27 September 2026. Selama 4 jam ke depan, mulai dari pukul 8 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda dengan sederet lagu hiburan, informasi, dan juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio serta interaksi kita bersama dalam ruang rindu berbagi memori lewat lagu dari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami hadirkan sebuah drama radio ke ruang dengar Anda. Produksi RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: badan tuh juga terlalu besar Nola. Kok terlalu gendut jadi?
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan Nola?
2: Kok pemotor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym agak susah Nola, aduh.
1: Nola.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, susu kena mental sekali ini. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi
2: Nola.
0: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
3: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong print saya laporan juga.
0: Ini.
4: Lu gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Noh, masuk.
3: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
4: Oke.
3: Iya.
4: Oh iya, Noh.
3: Iya, Bu, iya.
4: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
3: Iya.
4: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke.
4: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
4: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
4: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
4: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
5: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh
8: tuh. Gas.
6: Oke.
8: Tong gas.
6: Oke deh.
9: Nola apa kemana, Nol?
3: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau Zumba, Ale. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas Zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke pantai juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
8: Masa begitu?
3: Barisa.
7: Aduh. Bah, saya cuma bercanda saja, Nola.
3: Risa. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Karena masalahnya ini kalau kok tenggelam tuh, tuh ternyata yang bisa angkat kok ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kok tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kok sudah tahu tuh, kok porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kok lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kok ikut dulu sudah, terus kok makan sayur-sayur saja, Nola.
3: Nanda.
8: Jit, betul itu juga, Nola. Biar tuh kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini? Stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tata-tata saja. Semudah baru. Iya toh guys.
7: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola. Kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit.
6: Nola, kok menangis?
8: Bah, sama. Nola, kok menangis, kan?
7: Nola, kok menangis, kan?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kan cuma bercanda saja baru, Nol.
10: Memang, cewek gendut itu tidak cantik, kan? Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, kan?
7: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kan cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
6: Iya Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
10: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah.
6: Risa,
10: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau pun perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels, karena ku terlalu pendek. Ku terima kan tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah ku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
0: Nola. Kau, Risa. Ananda, kau yang duluan baru.
10: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga. Yang berat itu, saya atau kamu candaan, kamu tahu.
0: Nola, apa kau? Kau tuh?
8: Nanda tuh yang bertanya.
0: Tidak, Nanda, kau yang duluan baru. Sudah. Nola. Hei, siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan. Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh?
8: Banyak porsi makan kemek lo.
0: Tidak bisa, Risa, aku stop tertawa sudah.
8: Iya. Nola,
0: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
6: Iya, Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
8: Iya, Nol, Nola, Ba, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan. Dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Kau minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin kau tidak sadar kalau sebenarnya kau punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Kau minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola.
8: Minta maaf sekali, Nola.
10: Iya, sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
2: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
11: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
12: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
11: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
13: Nah, pendengar mungkin Anda sering atau juga pernah ini ya melihat contoh bahwasanya mungkin ada satu makanan itu cocok di satu orang tapi tidak cocok di orang lain. Nah, makanan yang sama ini dapat menimbulkan reaksi berbeda pada setiap orang. Sebagian orang dapat mengonsumsi tanpa masalah, sementara lainnya ini mengalami gatal, ruam, bengkak, sakit perut, muntah, bahkan sampai sesak napas. Dan perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan alergi makanan atau intoleransi makanan. Hal tersebut dibahas dalam program Klinik Angkasa Pro 1 RRI Banda Aceh, Sabtu kemarin 26 September 2026, dengan menghadirkan Dr. Muhammad Reza Febrilian, SPPDKI, spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi. Ya, Reza menjelaskan alergi makanan merupakan reaksi sistem imun terhadap zat tertentu dalam makanan yang dianggap sebagai alergen. Reaksi tersebut dapat muncul dalam waktu relatif singkat setelah makanan dikonsumsi. Menurutnya, alergi dapat menimbulkan gejala pada berbagai bagian tubuh, antara lain kulit kemerahan dan gatal, pembengkakan pada bibir dan atau mata, hingga sesak napas dan penurunan kesadaran pada kondisi yang berat. Ya, dan selain itu, pendengar untuk memastikan apakah seseorang mengalami alergi atau intoleransi, pemeriksaan medis tentu diperlukan. Dokter akan menggali riwayat keluhan secara terperinci, termasuk makanan yang dikonsumsi, waktu munculnya gejala, serta jenis reaksi yang dialami.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Alright, so here we are, one of the elephants.
6: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan mungkin di malam ini masih banyak nih di antara Anda ya, saat ini sedang menikmati minggu malamnya, karena besok sudah mulai Senin ya. Tentunya mungkin saat ini masih menikmati waktu bersama keluarga tercinta ataupun juga teman terdekat. Ya, kalau kita ngomong masalah keluarga, mendengar ternyata dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi Aceh memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan stunting melalui sarasehan kemitraan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting bersama mitra Pentahelix di Provinsi Aceh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Genting tidak hanya sekedar program pemerintah, tetapi juga gerakan bersama untuk memastikan keluarga yang membutuhkan memperoleh dukungan dalam mencegah dan menangani stunting. Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan Genting di Provinsi Aceh.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun.

0: menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, penyanyi Devano rilis single terbaru ya berjudul Ingat, berbicara tentang arti kehadiran. Single terbaru dari Devano ini resmi dirilis melalui label Selatan Records pada tanggal 25 September 2026 lalu. Lagu Ingat mengangkat makna persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang terdekat saat menghadapi masa sulit. Dan yang lebih istimewanya lagi, pendengar, Devano melibatkan penggemarnya atau yang lebih akrab disapa Davans dalam spesial lirik video yang menampilkan foto masa kecil dan juga kenangan para penggemarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, kalau tadi kita sudah mendapatkan info dari penyanyi Devano, kali ini kita akan merilis ya berita dari The Massive yang sudah merilis lagu baru berjudul Till We're Old yang juga menggait produser asal Inggris. Dan single ini dirilis secara global ya, karena juga memang lagunya sendiri ditulis dalam lirik berbahasa Inggris. Dan band yang dikenal sebagai band anthem patah hati ini membawa pesan tentang cinta yang tidak hanya berbicara mengenai perasaan. Dan untuk produksinya sendiri, The Massive mempercayakan posisi produser kepada musisi dan juga produser asal Inggris yaitu Denton Supple.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengatakan bahwa penyelenggaraan program Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA dapat mendorong regenerasi pencipta lagu anak di Indonesia melalui lahirnya karya-karya yang berkualitas dan edukatif. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa KILA merupakan salah satu program dari Kementerian Kebudayaan sejak tahun 2020 yang bertujuan untuk membangun ekosistem lagu anak mengingat keberadaan lagu anak saat ini masih jarang ditemukan. Fadli juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan KILA diharapkan pula dapat mendorong lahirnya lagu anak-anak yang disukai dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
1: Hah?
2: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
3: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
4: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih akan kami hadirkan satu buah lagu lagi ya untuk kebersamaan kita di malam ini. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama berinteraksi lewat ruang rindu ya, berbagi memori lewat lagu. Malam ini kita akan putarkan lagu Indonesia Hits 2000 hingga 2010.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berjumpa kembali bersama Amar di Ruang Rindu Indonesia Hits 2000-2010 malam ini, Minggu 27 September 2026. Dan Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651-44336, seperti yang saat ini sudah bersama kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam, Mama.
0: Iya, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabarnya di malam hari ini, Kak Juju?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bang Mama.
0: Kabar baik ya. Di Sabang gimana ini? Apakah hari ini cerah atau ada hujan?
1: Alhamdulillah, agak-agak redup sih, tapi ada mataharinya juga tadi.
0: Ada mataharinya juga ya?
1: Terik-terik kali, tapi alhamdulillah ada.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa Kak Juju malam ini, Kak?
1: Pamar nanya boleh?
0: Apa itu?
1: Sebelum tadi Bang Pamar ke aku kan ada Bang Pamar putar lagu. Bang Pamar masuk.
0: Hah?
1: Itu yang cewek itu lagu Lucy Rahmawati ya?
0: Iya, Lucy Rahmawati.
1: Judulnya?
0: Selamanya Denganmu.
1: Yang cowok Marcel ya?
0: Yang cowok Marcel Mendendam.
1: Apa judulnya?
0: Mendendam.
1: Ih, janganlah.
0: Oke, jadi lagu apa nih malam ini?
1: Kalau saya kepingin dengar lagu darinya ya. Elemen aja enggak?
0: Elemen dengan judul?
1: Aduh, apa ya? Coba bacaan.
0: Ada malam terang, tak tersisa, cinta tak bersyarat, satu cinta. Yang mana? Cinta tak bersyarat. Oke, Kak Juju. Oke, mau kirim salam buat siapa, Kak?
1: Oke, yang jelas buat Bang Amar, selamat bertugas, selamat. Gimana hari minggunya tadi? Menyenangkan?
0: Lumayan,
1: lumayan ya. Dompet banyak yang keluar tadi.
0: Banyak yang keluar tadi ya. Banyak keluar.
1: Habis itu buatnya Pak Idrus, Kak Yana, Kak Ina, Kak Eli, Kak Nur di Pulau, Kak Ati di Impu. Habis itu buatnya, ya lah buat semua aja.

0: buat semua aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Bang Ahmad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan selain di line telepon juga bisa di WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Ini seperti ada Bu Ardaniyah ya, tapi mohon maaf Bu Ardaniyah, lagunya tidak bisa kita putarkan malam ini ya, karena malam ini kita putarkan Indo Hits 2000 sampai 2010 dan lagu yang direquest oleh Bu Ardaniyah itu tahunnya gak masuk ya, itu lagu Inka Christie-nya itu juga 90-an, jadi tidak bisa kita putarkan di Ruang Rindu Indonesia Hits 2000 sampai 2010. Ya, dan satu telepon lagi nih kita coba angkat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Eli di Pagar Air, Amal.
0: Ada Kak Eli di Pagar Air. Apa kabar Kak Eli malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, sehat ya.
2: Kak Eli juga sehat.
0: Iya, ini hari Minggunya kemana aja nih Kak Eli?
2: Enggak ada, dekat-dekat di sini karena ada acara maulid.
0: Oh, oke.
2: Kaitan gizi. Kalau enggak gemuk bulan maulid ini, kita kadang enggak gemuk lagi. Dia aman.
0: Iya, betul sekali ya. Mau ini malam ini kita kan putarnya Indonesia Hits 2000 sampai 2010 ya. Jadi lagu apa nih malam ini?
2: Sela O Seven deh. Hujan turun. Karena tadi enggak ada hujan, jadi Kak Eli minta turun. Apa boleh malam ini?
0: Hujan turun ya.
2: Betul.
0: Hujan turun ini lagunya tahunnya enggak masuk ini kebetulan.
2: Kok kan Iwan Fals.
0: Iwan Fals ini yang masuk cuman Aku Bukan Pilihan ya kalau tahun 2000-an. Ini kan kita lagunya era 2000-an ya.
2: Boleh juga. Pokoknya yang masuk-masuk yang itulah.
0: Iya, baik.
2: Penting enak didengar dia
0: mah. Boleh. Mungkin salam buat siapa nih, Kak?
2: Yang pertama untuk Amar, semoga sehat walafiat, selamat bertugas sampai selesai nanti, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Amar ya.
0: Amin.
2: Dan tadi untuk Kak Jubaidah yang ada di Sabang, semoga bahagia selalu dengan keluarganya. Untuk Ija juga di Simelu, untuk Lia juga di Brunei, Mirza juga di Brunei, untuk Mas Roy, Mas Heru, dan untuk Fitri di Darussalam juga, untuk Salwa, Dr. Benny juga yang dari Lampinyeng, semoga sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Amar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Kak Eli di Pagar Air, jadi langsung saja ya pendengar. Satu nomor dari Elemen Dengan Cinta Bersyarat dan nanti akan disusul oleh Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan di Ruang Rindu malam ini Indonesia Hits 2000 sampai 2010.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ya, kembali kita menyapa pendengar masih di Ruang Rindu. Kita sapa lagi yang sudah masuk di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Bang Rijal di Kulu. Apa kabar nih Bang Rijal?
1: Alhamdulillah baik. Gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bang. Di Semelu gimana Bang? Panas atau hujan nih di malam ini?
1: Kalau di malam ini sangat terang bulan ya Bang.
0: Oh, terang bulan ya. Baik. Di Indonesia Hits malam ini kita putarkan Indonesia Hits 2000 sampai 2010 ya di Ruang Rindu. Lagu apa nih Rijal yang mau diputarkan?
1: Tahun 2000 sampai 2010 ya. Ada band
0: dengan?
1: Kalau Setengah Hati
0: masuk, aku gak tahu masuk nomor. Setengah Hati masuk ini.
1: Masuk ya? Oke, itu aja Bang Amar lagunya mungkin ya.
0: Oke, mungkin salam buat siapa Bang?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar, selamat tugas ya. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu di kesempatan malam ini ya. Bersama Persatu Banda Aceh. Terus salam juga untuknya Kak Salwa di Darussalam juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Cid Maria juga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Eli, untuknya Ina juga, untuknya Wangdu, untuknya Bang Eru, dan semua yang mendengarkan Ruang Rindu di malam ini aja ya. Oke, itu aja mungkin Bang Amar.
0: Siap,
1: Ya, makasih Bang Amar.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan masih kita tunggu juga di 0651-44336. Sepertinya sudah ada yang masuk lagi di malam ini ya. Kita coba sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Amar.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Kak Ati.
0: Kak Ati?
2: Kak Ati di Impus.
0: Oh, Kak Ati. Di mana?
2: Di Impus.
0: Di Impus.
2: Indrapuri.
0: Oh, Indrapuri. Oke, okay. Ya. Oke, apa kabar
2: Ruang
0: nih Kak Asti?
2: Rindu, benar bilangnya. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu ya. Malam ini lagu Indonesia 2000-an. Malam ini Indonesianya 2000-an malam ini.
2: Boleh, apa aja boleh.
0: Apa aja boleh?
2: Boleh.
0: Dari siapa nih saya kasih?
2: Salam, Cuk Mbak Amat, semoga selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Lagunya dari siapa saya kasih ini, Kak Asti?
2: Dari siapa aja boleh, Mama pilih.
0: Dari siapa aja boleh ya. Ini kalau boleh, saya pilihin ya. Berarti Ari Lasso nih.
2: Hah?
0: Ari Lasso saya pilihin ini.
2: Ari Lasso? Boleh juga.
0: Boleh ya, saya pilihkan Ari Lasso dengan Penjaga Hati ya.
2: Penjaga Hati ya, boleh. Okay. Coba Mama sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam-salam ya.
0: Iya Pak.
2: Salam-salam buat Kak Zuzu di Sabang, Kak Eli di Pagarair. Tadi siapa yang masuk?
0: Ada Bang Rijal di Semelu.
2: Untuk Bang Rijal, untuk Fitri di Darussalam, untuk semua-semua aja Pak Amar.
0: Siap.
2: Tahu nama kan kita jarang masuk.
0: Iya, iya. Gak apa-apa, Kak.
2: Udah itu aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, langsung saja ya pendengar. Satu nomor ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti di yang pertama ada B dengan Setengah Hati. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Ari Lasso dengan Penjaga Hati ya. Jadi malam ini kesempatan kali ini double hati ya. Selamat mendengarkan.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Rindu berbagi memori lewat lagu ya. Kembali kita coba. Wah, ternyata terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0651443336 ya. Ya, dan kita coba angkat lagi di masih di nomor yang sama. Halo, assalamualaikum. Masih ini ya, masih terputus, belum bisa terhubung. Kembali ya, kita coba lagi. Jangan sampai henti dulu ya. Baik, kita coba sapa sekali lagi di 0651443336 ya. Masih putus lagi ya. Ini sepertinya masalah di jaringan. Mungkin kalaupun nanti tidak bisa lagi, pendengar bisa juga bergabung bersama kita di 0852-8285-45 di 0852-8285-4445 ya. Ini sepertinya jaringannya sedikit susah ya di malam ini, di saat seperti ini. Tapi kita masih akan coba terus untuk berusaha ya. Iya, kembali putus ini. Ini kalau memang tidak bisa mungkin bisa di ini ya, di 0852-8285 enggak 8285-4445 di 0852-8285-4445 ya. Masih kita tunggu. Baik, kita coba lagi pendengar. Iya, masih macet ya. Masih macet ini di 0514433. Kita coba lagi. Iya, sepertinya masih macet juga. Iya, kalau bisa dilihat telepon bisa juga lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Sekali lagi di 0852-8285-4445 ya. Tapi kita masih tetap menunggu, kita coba lagi ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin masih ingin bergabung di 0651-44336. Kita coba lagi ya, mana tahu kali ini bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Iya, masih terputus ya. Jadi sepertinya masih dicoba di 0852-8285-4445. Kita coba lagi ya. Moga-moga kali ini bisa. Iya, masih terputus pendengar. Jadi sepertinya nih kita cukupkan dulu teleponnya ya. Tapi masih kita tunggu mungkin dari WhatsApp di 0852-8285-4445.

Ya baik pendengar, kita akan tunggu lewat WhatsApp ya di 0852-8285-4445. Dan akhirnya ini sudah ada Fitri di Rosalem mau request lagu Rosa, Dengan Hati Yang Telah Kau Sakiti. Mungkin salam buat Kak Yana, Kak Lia di Gempung Lada sama Mbak Deddy, dan juga ada Wak Dul, Kak Eli, Kak Cut Maria, Kak Sepri, dan juga pendengar lainnya. Baik Fitri, lagunya sudah kita coba siapkan ya. Ada Rosa, Dengan Hati Yang Kau Sakiti ya. Dan ada gak nih lagunya ya? Ada pasti ya, tapi kita coba tunggu ya. Ini sudah kita dapatkan lagunya ya. Hati Yang Kau Sakiti. Baik, Fitri langsung saja dengarkan lagunya ya. Kita putarkan sekarang.

Selamat malam untuk Dr. Benny ya, dari Lambineng yang mau request lagu Bintang di Surga dari Peter Pan. Mungkin salam buat para medis di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selamat bertugas, khususnya di ruang OKA selamat beroperasi dan semoga lancar semuanya. Spesialnya untuk yang lagi di samping ya. Dan lagu terakhir ini Bang Benny mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini edisi Minggu 27 September 2026. Saya Amar pamit undur diri, sampai berjumpa kembali nanti di tutup siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI underscore Pro 1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Programa 1 di esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Amar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Senin tanggal 28 September 2026. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة قاطع، tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah serta para pendengar Surabitul Rahman dan RRI di mana pun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Al-Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kepada beliau. Beliau sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar al-mustami'un al-kiram melalui radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau yang mengikutinya melalui live streaming TV Baitur Rahman YouTube atau melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, berbicara tentang akhlak yang telah kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa akhlak dengan prinsip-prinsip etika yang tertinggi itu tidak bisa disamakan dengan beberapa tipe penerapan akhlak di beberapa bangsa dan negara. Karena akhlak Islamiyah, dia berada pada standar yang mutlak, absolut, tidak menerima akan relativisme atau nisbiyatil akhlak. Kalau kita lihat berbagai macam ritme akhlak di dalam kehidupan dunia ini, dari berbagai ras, bangsa, dan kabilah, maka kita dapat melihat standar akhlak sebenarnya ada. Sebagai contoh misalnya, dalam salah satu sisi penerapan etika, nilai moral dan akhlak di bangsa Etruskan, itu satu bangsa di wilayah utara Italia, atau sekarang disebut dengan wilayah Toskana, itu muncul pola penghargaan dan penghormatan kepada leluhur untuk mengantar arwah saat pemakamannya. Misalnya mereka bergulat, yang gulat ini itu adalah untuk mempersembahkan tetesan darah bagi perjalanan leluhur, yaitu arwahnya, sehingga mereka akan lebih berani karena mendapatkan tetesan darah sebagai gizi rohani bagi mereka, yang kemudian nanti ya diambil sebagai tradisi dalam perpolitikan maupun mengangkat derajat bangsa Romawi di Italia, yang sering dikenal oleh orang-orang sekarang itu dengan istilah gladiator. Itu pertarungan untuk mengangkat harkat dan martabat serta masuk ke dalam arena perpolitikan. Siapa yang memiliki budak dan budaknya itu kuat, maka akan dapat nama, akan nampak, akan dapat posisi, akan dapat tempat, akan terangkat martabatnya. Sekaligus secara ekonomi ada nilai komersialnya di sana. Jadi akhlak itu berkembang seperti itu, nilai itu berkembang seperti itu. Namun kita tidak bisa melihat kebenaran, karena zaman sekarang orang bila mengangkat derajatnya dengan saling bertarung menumpahkan darah tanpa ada hal-hal yang dibenarkan, maka itu tidak
dianggap sebagai akhlak, karena kita sendiri akan menolaknya. Seandainya di Aceh sekarang berlaku pola gaya hidup gladiator seperti itu, apakah kita menerimanya? Tidak. Bahkan bangsa-bangsa di dunia hari ini tidak akan menerima gladiator. Seandainya kita buat pola seperti itu untuk mengangkat hakat dan martabat dan hidup, apa pergulatannya itu atau pertempuran antar budak ini atau antar orang ini, death and life, jadi hidup dan mati itu, maka tidak akan diterima. Karena itu sidang jamaah, standar akhlaknya ada di sana. Apa itu standar akhlaknya? Itu ad-difa' anin nafsi, membela diri. Maka di dalam Islam itu akhlak membela diri itu akan muncul ya di beberapa ayat suci Al-Quran. Misalnya Allah meminta kita untuk berjuang membela jiwa dan agama serta kehormatan kita, membela keluarga kita, membela keyakinan kita. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, berperanglah di jalan Allah, yaitu untuk memerangi orang-orang, atau perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wa la ta'tadu, dan jangan berlebihan. Artinya jangan sampai membuat sesuatu permusuhan ya yang berlebihan. Kalau dia sudah mundur ya jangan diserang. Kalau dia sudah tertangkap ya jangan dizalimi. Kalau dia sudah menyerah ya diberikan tempat. Itu di dalam Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-190. Allah juga sebutkan di ayat yang berbeda di surah Syura misalnya, "Walaman intasar ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Orang-orang yang membela diri maka itu tidak ada kesalahan bagi dia atau tidak dicela, diberikan tempat di dalam agama ini. Jadi pola membela diri itu adalah ketika kita dizalimi, ketika hak yang seharusnya menjadi milik kita dirampas oleh orang lain, maka akhlak di sana akan muncul. Bukan dengan menaklukkan orang lain tanpa ada kesalahan dari dia, itu menjadikan kita sebagai orang yang punya norma dan etika. Dan itu penerapan di masa lalu karena akhlak dalam pandangan mereka itu sangat terbatas. Nah itu ada standar, tidak ada ukuran relatif, ini benar, itu benar, tidak. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa akhlak berbohong itu tercela, dimanapun tidak bisa dibenarkan dalam situasi yang normal. Akhlak untuk jujur, benar, itu adalah akhlak yang terpuji lagi mulia dimanapun dan kapanpun. Bangsa manapun akan mengakui itu. Kalau orang jujur, apakah menurut Anda, wahai bangsa Eropa, itu adalah terhormat? Ya. Lalu bagaimana dengan pandangan Anda, bangsa-bangsa di Asia? Ya. Orang yang berada di timur jauh, apakah melihat kejujuran itu suatu kebaikan? Ya. Tapi kemudian kejujuran itu diterapkan dengan cara yang tidak benar atau menzalimi orang lain. Begitu juga kebohongan diterapkan untuk menjatuhkan orang lain, maka itu tidak dibenarkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah,
Kita beralih misalnya dari bangsa Romawi tadi ke bangsa di Asia Selatan. Ada kaum perempuan yang membakar dirinya karena kematian suaminya. Perempuan, di keyakinan orang India terdahulu, sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh mereka dalam kitab-kitab Hindu, bahwa ketika perempuan membunuh dirinya dengan baik menusuk atau membakar atau menyiram dengan minyak lalu menyulut api, itu dilihat pertama sekali adalah sebagai bagian dari kesetiaan seorang istri terhadap suami. Dia ingin tampilkan etika kesetiaan itu, di mana bisa dimakamkan atau ditebarkan abunya nanti berdampingan dengan abu atau makam daripada sang suami. Walaupun nanti dalam kajian yang lebih rinci sidang jamaah yang dirahmati Allah dan detail, sebenarnya penghargaan terhadap perempuan itu yang pada waktu itu menjadikan seorang perempuan itu harus melakukan aktivitas harakiri kalau dalam bahasa Jepang atau dalam budaya Jepang, di mana perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak memiliki nilai, bahkan dia lebih terjajah bila hidup, maka dia memilih kematian dan membunuh dirinya sendiri. Itu analisa yang paling mendasar setelah dilihat secara teliti. Tapi katakanlah tadi, akhlak yang disepakati adalah kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, terutama ketika suami telah menjadi mendiang, telah wafat dan meninggal dunia. Nah, di dalam Islam polanya tidak seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, apakah seorang istri yang bunuh diri karena kematian suaminya, baik dengan membakar diri atau terjun ke dalam jurang atau menikam dirinya sendiri atau bahkan memotong nadi sehingga dia mati, ini dilihat sebagai nilai kesetiaan hari ini? Tidak. Dan semua bangsa akan membantahnya hari ini dan sangat menyayangkan sikap seperti itu, di mana dahulu tempo dulu dilihat sebagai sebuah hukum etika yang menurut mereka tertinggi, padahal tidak mutlak. Dia hanya relativitas, relatif yang dilihat oleh bangsa-bangsa pada waktu itu karena ketidakmampuan mereka melihat akhlak secara totalitas dan menyeluruh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam, seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia bisa mewujudkan kesetiaan itu dengan berbagai pola. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ada manajemen iddah namanya. Itu mewujudkan kesetiaan seorang istri terhadap suami. Apa di sana disebutkan tentang iddah, tentang masa untuk menunggu, tidak langsung mereka itu menikah dengan lelaki lain. Diberikan hak pertama baginya untuk berbela sungkawa, merealisir kesedihan yang membuncah di dalam batinnya, di mana di dalam hadis Nabi, apabila itu bukan suaminya yang meninggal, maka diberikan hak dalam Islam untuk mengaplikasikan kesedihan itu selama 3 hari. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh lebih 3 hari. Ya, masa berkabung. Tapi ketika suaminya yang meninggal, teman di dalam hidupnya, satu bantal tidur dengan, bahkan satu guling dengannya, saling berbagi guling, ini dalam tanda kutip, maka diberikan hak berkabung itu selama 3 bulan, 4 bulan 10 hari.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Jadi hak untuk berkabung itu selama 4 bulan 10 hari dalam perhitungan bulan Qamariyah. Ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Di sana penghormatan terhadap keluarga besar mendiang suami. Di sana perlu orang yang memberikan kekuatan batin kepada sang istri yang terenyuh dengan meninggalnya sang suami. Di sana dia berkesempatan untuk dipedulikan oleh karib kerabatnya, terutama bagi mereka yang memiliki anak dan keturunan melalui suaminya. Di mana kesedihannya itu membuat dia kalut, tidak harus bersikap bagaimana di masa yang akan datang dan bagaimana dia memandang kehidupannya ke depan. Ini seorang perempuan sangat sensitif, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak mengaplikasikan penunaian ya kesetiaannya kepada sang suami dengan pola menjaga iddah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, di masa iddah ini tidak diperkenankan keluar, apalagi sampai dengan berhias, memakai pakaian yang warna-warni, ya, menghias diri sehingga menarik, tidak diperkenankan.

pergi sebentar sekedar menunaikan hak sebagai anggota keluarga lalu kembali lagi dengan cepat. Ini adalah akhlak dan nilai kesetiaan suami. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga mendiang suaminya. Dia juga harus membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyampaikan ya pandangan-pandangan yang mulia, positif tentang karakter daripada suaminya. Dia harus menutup aib-aib suaminya. Dia juga menjaga rahasia keluarga di antara dia dengan suaminya, meskipun nanti dia sudah punya suami yang baru setelah masa iddah selesai. Ini adalah kesetiaan sang suami dan lain sebagainya masih banyak. Jadi etika Islam ini ketika menyampaikan pandangan tentang akhlak, maka sifatnya absolut. Sifatnya dia punya standar. Maka itu Rasulullah katakan, ini hadis kita sampaikan terus, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq. Begitu juga dengan anak-anak. Lihat bagaimana pola bangsa-bangsa yang terbuka auratnya, pengenalan aurat. Kemudian memberikan pengenalan kepadanya pola akhlak yang benar di dalam Islam, sehingga tidak salah mempersepsikan mana akhlak yang mutlak, mana sebenarnya itu adalah penerapan, ya, di mana dia suatu saat akan hilang. Misalnya al-ghayatu tubarrirul wasilah, untuk mencapai tujuan ada wasilah, tapi wasilah ini kadang-kadang bisa ditelan oleh zaman, di mana wasilah bukan sesuatu yang absolut, tapi tujuan adalah sesuatu yang absolut. Misalnya contoh lain, orang mau masuk surga itu bukan hanya dengan satu pintu. Dia boleh masuk dengan pintu bersedekah. Tapi ketika dia tidak punya harta sedikit pun untuk bersedekah, maka tidak mungkin dia bersedekah dengan maliyah, dengan harta. Dia bisa bersedekah dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, jadi tidak mutlak harus dipaksa pada satu jalur, tidak. Al-ghayatu tubarriru wasilah, itu wasilah bisa saja dia tidak serta-merta berjalan seiring hidup pada diri seseorang. Dia hanyalah terapan. Ya, kalau dia punya kemampuan dia bisa jalan seperti itu, tapi bila dia tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan tujuan dari yang absolut itu, maka dia boleh memilih cara yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau bangsa lain mengenalkan akhlak kepada anak-anaknya dengan pola yang berbeda, maka Islam mengenalkan akhlak itu dengan cara yang sangat sopan. Kita pernah baca hadis, muru auladakum bis-salah bahum abna sab sini. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat saat umur mereka 7 tahun. Dan ini sudah kita bahas. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu itu ketika dia meninggalkan salat saat umurnya 10 tahun. Tapi pukulnya jangan sembarangan. Ada polanya tersendiri. Ya. Dan itu disesuaikan dengan kearifan akhlak yang lainnya yang diajarkan di dalam keluarga. Karena sebelumnya kita ajarkan tuh. Wa farriqu bainahum fil madajih. Dan pisahlah anak-anak kalian ketika sudah umur demikian antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa pun antara laki-laki. Ya, misalnya banyak tempat tidur, kamar, ya bisa. Sehingga nanti akhlak lewat tidak terjadi di sini. Ya, atau ada penghargaan, penghormatan bagi yang lebih tua. Jangan yang tua dicampur sama yang masih kecil, sehingga nanti hilang rasa segan anak kecil ini pada yang tua. Dan hilanglah rasa sayang yang tua terhadap yang masih kecil. Karena Rasulullah ajarkan yang lain, laisa minna man

0: yarham saghirana wala yukrim kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghargai yang kecil, menghargai yang besar, dan tidak memberikan kasih sayang kepada yang muda. Jadi masuk ke ranah akhlak yang lain. Nah, kalau kita lihat farriqu bainahum bain ya fil madaji, pisahkan mereka tempat tidurnya, pisahkan tuh laki-laki dan perempuan terutama sekali. Nah, dia sudah mulai mengenal masa pubertas. Ya, 10, 11, 12 sudah mulai itu, terutama yang perempuan. Karena itu hati-hati sekali dalam mengajarkan akhlak ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an pendidikan ini diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul uluma minkum thalatha marrat. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh dewasa. 10 tahun belum baligh, baru baligh 14-15 tahun. Kita sudah pernah membahas di sini saat pembahasan tafsir, kapan disebutkan ghulam, kapan disebutkan atfal, kapan disebutkan sobi, kapan disebutkan fata, dan kapan disebutkan syaikhuha, dan kapan disebutkan syaikh. Itu ada batas-batasnya. Ya, sudah pernah kita bahas. Nah, jadi di sini orang-orang yang belum sampai masa baligh dewasa di antara kamu, untuk apa? Untuk meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Itu dia pengajaran Islam. Masuk ke dalam kamar, tempat yang privasi, ada 3 waktu diminta kita mengajarkan anak-anak. Kita minta izin, ketok dulu. Ma, masuk ya. Ma, assalamualaikum. Ma, izin ya. Minta izin tuh. Kapan saja itu disebutkan oleh Al-Quran. Min qabli salatil fajr wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Pertama, sebelum waktu salat subuh, orang tidur, anak kita masuk sembarangan. Kalau masih di bawah umur 10 tahun wajar, masih belum tahu apa-apa, dia nampak pun enggak. Lebih lagi di bawah 7 tahun memang tidur sama kita. Tetapi kalau sudah umurnya seperti itu, maka ketok, minta izin. Karena kita tidur, dia tahu kaki kita kadang ke langit, ya, kepala kita udah jatuh ke bawah, kita tidak sadar. Jadi minta izin sebelum salat subuh, karena itu adalah pada waktu istirahat, istirahat malam, tidur. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian. Kapan buka pakaian? Pakaian luar. Pada sangat tengah hari. Kita pulang, buka pakaian, mau kailulah sebentar. Ya, ganti pakaian luar dengan pakaian bagian dalam. Maka tutup, kalau ada anak, waktu siang minta izin. Jangan langsung menerobos masuk. Dan yang ketiga, setelah salat isya, karena itu adalah 3 aurat bagi kita, ya. Thalathu auratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Kalau pada waktu lain silakan, karena kita kecuali keluarga itu menerapkan sistem pergantian baju dan tidurnya berbeda. Yang diambil adalah bukan hanya mentuk, tapi mafhumnya ketika aurat kita terbuka, di saat itu adalah perlu minta izin, dan pengajaran ini disampaikan kepada anak-anak kita. Khusus kepada anak-anak yang sebelum dewasa. Wa idza baghal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Jadi tadi belum dewasa minta izin, setelah dewasa ya minta izin. Ya, berarti al-atfal ketika sudah sampai dewasa bukan atfal lagi. Maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi jemaah rahimakumullah, ini adalah beberapa pola untuk mengajarkan. Ya. Nah, kalau kita kembali tadi, sudah ada dua akhlak di sini. Akhlak kesetiaan seorang istri terhadap suami, kemudian akhlak bagaimana menanamkan nilai-nilai moralitas itu, terutama yang berhubungan dengan aurat dan aib pada diri seorang, itu harus dimengerti, dididik dari semenjak dini. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau kita lihat absolutnya akhlak Islam itu, ketika kita lihat bangsa lain seperti para pastor dan pendeta, ya, orang-orang Nasrani dulu itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena mereka ingin menjaga kesucian diri. Pikirannya suci, ya, tubuhnya suci. Jadi hanya fokus kepada urusan akhirat. Apakah itu bisa dibenarkan? Hidup rohabaniyah itu adalah dibuat-buat. Dalam surat Al-Hadid disebut, ya, rohabaniyah allati tad'uha, yang mereka buat-buat. Sebenarnya tidak ada diajarkan ini. Dalam Islam, dulu pernah tiga orang datang menjumpai istri baginda Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wardaha, mencoba mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumah. Jadi pola ibadatnya, kemudian aplikasi terhadap nilai-nilai daripada ibadat itu sendiri. Maka ketika dijawab oleh Nabi, oleh Aisyah maksud kami, tiga orang ini mengatakan tidak ada apa-apanya kita. Maka mereka pun menerapkannya dalam diri dengan keinginan yang sangat ketat dan mengikat. Saya tidak akan pernah tidur lagi di malam hari, tapi terus akan beribadah. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan pernah berbuka puasa dan akan puasa selamanya. Yang ketiga mengatakan, bahkan saya lebih lagi, tidak akan pernah menikah, saya akan hidup membujang selamanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah ditegur, kenapa ada orang bicara begini, bicara itu? Saya ini Nabi, saya juga menikah, saya juga tidur malam hari dan juga bangun untuk beribadah. Saya ada kadangkala berpuasa di siang hari, ada kadangkala saya juga berbuka puasa. Jadi ada puasa, ada berbuka. Coba selang-seling lah. Lalu diajarkanlah pola-pola ini semua oleh Rasulullah. Ini etika, sehingga tidak membuat manusia itu terkekang dengan kekangan yang tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena pada dasarnya, kemanusiaan itu sendiri harus ada pemberian penghargaan dan pemuliaan, dan itu pun masuk di dalam kerangka etika dan akhlak yang absolut. Semua orang harus memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam bil barri wal bahr, itu dasarnya. Dihargai itu. Bahkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Menghargai hak orang itu dalam Islam. Nilai-nilai seperti itu. Nah, terkait dengan menjaga kesucian diri, lihat dalam Islam. Di surah Al-Mu'minun diberikan kriteria qad aflahal mu'min. Ya. Telah beruntung dan jaya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Maka disebutkan di antara sifat-sifatnya itu. Ayat 5 dan ayat yang ketujuh menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan kejayaan itu di antara karakter orang-orang yang mukmin. Apa disebut ayat 5? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi al-mukminun itu memelihara kemaluannya. Sementara tadi tidak kawin memang piara kemaluan. Menjaga kesucian diri tadi kan. Itu bagian mereka. Dalam Islam bukan begitu. Hidup tabattul itu tidak benarkah? Ya, selama dia tidak melakukan, dia melakukan, tidak melakukannya untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Tapi kalau dia misalnya berada di medan pertempuran di depan, tidak ada kesempatan kecuali musuh akan masuk kalau dia menikah. Itu lain cerita. Jadi dalam situasi yang biasanya normal tidak dibenarkan. Dan pola Islam dalam menjaga kesucian itu kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang melihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, salurkan ke sana yang halal. Atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hamba sahaya atau milkul yamin yang diperoleh secara syar'i, misalnya dengan perang atau dia membelinya sebelum dia memerdekakannya. Masa milkul yamin itu masih dia miliki. Nah, ini dibenarkan, yang nantinya arahnya adalah untuk pembebasan juga para budak. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tetapi barang siapa, kata Allah, yang mencari di balik itu semua, seperti berzina atau lain sebagainya, termasuk melakukan liwat, hubungan sejenis, homoseksual atau lesbian, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, itu famani bataka wara atalik, yang mencari di luar itu. Faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini surah Al-Mu'minun ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita bisa lihat lagi di surat Al-Ma'arij. Di atas disebut, ya, akan masuk ke dalam neraka ladha. Ya, neraka namanya neraka ladha, nazaatan lisyawa tarumman adbara wa tawalla wa jama'a fa'a illal musalli, kecuali orang yang melakukan salat itu tidak akan masuk ke dalam neraka ladha. Bagaimana kriteria dan karakter orang yang salat itu? Salah satunya dari karakter mereka persis seperti di surah Al-Mu'minun tadi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Juga tiga ayat. 29 sampai dengan ayat 31. Dan itu orang-orang yang salat itu siapa? Orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, ya, seperti tadi ya, zina, homoseksual atau lesbian, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia akhlak Islam. Jadi ada standar, jangan terkecoh dengan yang muncul di dalam dunia, sehingga mengatakan ini relatif menurut saya. Sehingga anak-anak kita sekarang pun tidak tahu lagi mana beda antara mana standar akhlak atau hukum akhlak yang tertinggi atau hukum etika yang tertinggi dengan mana penerapan yang berlaku hanya dalam waktu-waktu tertentu dan bukan bahagian daripada atau bukan termasuk dalam akhlak yang mutlak atau absolut. Saya kira ini saja, insya Allah akan kita bicarakan lebih panjang lebar di waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baik, terima kasih pendengar. Kita baru saja mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh. Dan pendengar, untuk berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Warta Mukut Alam yang akan kami kemasukan cukup baik untuk pagi hari ini dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi, kami sampaikan untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sari berita. Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Kemudian pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
3: Serahkan kepada para nelayan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
4: Amin.
3: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
4: Amin.
2: Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasinya disampaikan Anita Diana.
5: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komoditas yang ditetapkan.
6: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
5: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Aceh Tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
7: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Heli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat Gayu.
8: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk tahap kepada tahap, tapi ini maksudnya sedang masuk tahap ke pelanggaran. Semua ini banyak-banyak, kalau siap berikan kepada kami, ini akan kasih data berikan nanti ke Pak. Memang ini tergasa pura.
7: Langkah ini, lanjut Bupati Haili, menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Ruhama yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Inspektorat Sumbul Salam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sumbul Salam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sumbul Salam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sumbul Salam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam. Wali Kota Sumbul Salam, Haji Rashid Bancin, menegaskan komitmen Pemko Sumbul Salam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sumbul Salam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Sumbul Salam, dalam waktu dekat, dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy, Sabang, terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
10: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy, Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
11: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu? Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
10: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
12: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah, ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya, jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3, jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak, nggak dapat.
10: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Dan nanti sekaligus setelah ke Warta Berita kita akan hadirkan kabar Aceh di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM. Diri.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
5: Hari yang bersejarah bagi Indonesia, bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
4: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia